0: Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari Yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi Yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup.
3: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
0: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting. Yeah.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, akhirnya bersih juga taman kita. Keren ya, kita semua bisa kerja bareng begini.
1: Iya, ini baru namanya gotong royong. Walau beda agama dan budaya, tetap bisa satu tujuan.
2: Benar banget. Kadang orang lupa, padahal perbedaan itu justru bisa jadi kekuatan dan bukan penghalang.
0: Betul. Kita bisa jaga lingkungan, lestarikan budaya, sambil tetap saling menghargai keyakinan masing-masing.
1: Kayak hari ini habis bersih-bersih, besok aku ada upacara galungan. Kalian boleh ikut lihat kalau mau.
2: Wah, seru tuh. Aku juga minggu depan ada kegiatan di gereja. Kalian juga boleh mampir.
0: Dan aku akan ajak kalian ke pengajian remaja bulan depan. Kita bisa belajar banyak hal dari satu sama lain.
3: Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tapi dari saling menghargai dalam keberagaman. Jaga lingkungan, lestarikan budaya, rawat toleransi beragama. Astacita 8, Jalan Menuju Indonesia yang Damai dan Beradab.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Manado dimanapun berada, tibalah torang di penghujung rangkaian lagu-lagu rohani yang sudah menemani minggu pagi kita dari pukul 5 tadi. Semoga pujian dan lagu-lagu yang torang dengarkan sepanjang pagi ini bukan hanya menjadi teman di tengah aktivitas ya, tetapi juga memberikan ketenangan, kekuatan, dan sukacita untuk mengawali hari ini. Minggu pagi memang memiliki suasana yang berbeda, lebih tenang ya, lebih hangat, dan menjadi kesempatan bagi torang untuk sejenak menikmati kebersamaan dengan keluarga maupun orang-orang terkasih. Dan sekarang sedikit torang akan memasuki di jam 9 pagi. Selanjutnya akan menghadirkan lagu-lagu daerah musik tradisional Sulawesi Utara untuk nyiur lebih pagi ini dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.

0: Nah, Mbak Bantik, selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mbak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
1: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

Jabal Saf. Bendera merah putih adalah pemersatu. Berkibarlah bendera merah putih sebagai kekuatan untuk segala bangsa.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda, melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Selamat pagi sahabat budaya di Sulawesi Utara dan dimanapun berada yang selalu setia dengan Torang Terus. Makasih banyak tetap dengan Torang di Perempat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Apa kabar pagi hari ini? Semoga Torang semua dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya siap menjalani aktivitas hari ini, Kang. Buat yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang mulai kerja di akhir pekan ini atau mungkin masih santai menikmati kopi dan sarapan, tetap semangat ya. Iya, sahabat budaya, setiap daerah di Sulawesi Utara tentu punya cerita, punya tradisi, punya kesenian, punya warna budaya yang berbeda-beda ya. Dari Minahasa, Sanger, Talaut, Sitaro, Bolmong Raya sampai daerah-daerah lainnya, semuanya punya kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas sebagai masyarakat Sulawesi Utara ya. Nah, bicara soal keberagaman budaya, ada kabar menarik nih sahabat budaya, bahwa pada September 2026 nanti akan digelar Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Rona Budaya Sulawesi Utara. Rencananya berlangsung di Kabupaten Bolamongondo dan ajang ini nantinya menjadi ruang untuk merayakan berbagai kekayaan budaya daerah di Sulawesi Utara. Berbagai kebudayaan dan juga kota yang akan menampilkan ragam tradisi, seni, dan warisan budaya yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Jadi ini bukan hanya sekedar acara budaya nih. Ini juga kesempatan untuk mempertemukan berbagai daerah, memperkuat kolaborasi, dan tentunya sama-sama merawat keberagaman budaya yang Torang punya, Kang. Karena Torang tahu budaya itu bukan hanya sesuatu yang Torang lihat atau pertunjukkan ya, sahabat budaya. Budaya ini identitas, cerita, warisan yang perlu Torang terus jaga dan dikenalkan kepada generasi berikutnya ya. Jadi informasi mengenai PKD Rona Budaya Sulawesi Utara ini nanti ini dirangkum dari media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk sahabat budaya yang penasaran dengan rangkaian kegiatannya ini, informasi selanjutnya nanti tetap pantau terus ya di kanal informasi resmi Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara.

0: era Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Kicir-kicir lagu Butel. Sue ora jamu, lagu Jawa.
1: Sue ora jamu mas, jamu lah rasane pae.
0: Es lilin.

0: Heh, Nana tahu kalau di Minahasa itu kota ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran, Tre.
2: Hah? Masa ngoni nintau DP sejarah?
0: Nintau, kiapa Nana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Dan akhirnya Sobat Budaya terasa Fani menemani Sobat Budaya untuk nyirmul lebih pagi di si Minggu dari pukul 5 hingga saat ini sudah jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sehingga saatnya saya Fani yang bertugas sama pamit karena sedikit terang mau lanjut di nyirmul lebih siang. Sebentar ada Keke Heni yang akan menemani lanjut dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan program acara menarik lainnya bisa diikuti di nyirmul lebih siang sebentar. Untuk Anda baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Selamat menikmati akhir pekannya dan selamat hari Minggu untuk Sobat Budaya kaum Kristeni yang masih memaknai hari Minggu pagi ini ya. Dan selamat menjalankan rutinitas di hari ini. Semoga berjalan baik, lancar dan juga rutinitasnya berjalan menyenangkan ya. Dan tetap kompak terus dengan Torang di Perempat Manado. Salam budaya dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masu-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawadoa.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet ya Mak.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolong Mak Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Cuma dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

0: 76, Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua, 32 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang. Tentunya untuk kesempatan kali ini ya, di Dunia Anak, dalam informasi akan Henny hadirkan untuk Sahabat Budaya. Di mana Sahabat Budaya, libur akhir pekan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia bisa menjadi momen untuk mengajak anak berwisata bersama keluarga. Untuk yang ada di luar daerah ya, Puncak Bogor memiliki sejumlah tempat wisata yang menawarkan aktivitas ramah anak, mulai dari berinteraksi dengan hewan, melihat miniatur bangunan, bermain wahana hingga menikmati pertunjukan edukasi. Wisata ramah anak di Puncak Bogor di libur 17 Agustus, jika kita sedang mencari destinasi untuk mengisi libur akhir pekan bersama anak, ada wisata ramah anak di Puncak Bogor yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Dairyland Farm Theme Park ya, di mana ini berada di Jalan Puncak Cipayung Girang, Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini dapat menjadi pilihan wisata keluarga untuk mengisi libur akhir pekan. Mengusung konsep peternakan, tempat ini menawarkan berbagai aktivitas yang memadukan hiburan dan edukasi, di mana para pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan hewan jinak seperti sapi dan beberapa hewan lainnya, serta mencoba pengalaman menunggang kuda poni. Dan selain bermain dan berinteraksi dengan hewan, para pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman edukatif melalui berbagai aktivitas pertanian yang tersedia di kawasan wisata tersebut. Dairyland Farm Theme Park beroperasi setiap hari pada hari biasa, dan tempat ini dibuka pada pukul 08.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada akhir pekan dibuka lebih awal, yakni pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada juga yang namanya The Ranch Puncak, ini berlokasi di Jalan Raya Puncak nomor kilometer 77 RW 5 Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata ini menghadirkan mini zoo yang dihuni berbagai hewan seperti domba, kelinci, kuda poni, dan masih banyak lagi. Selain melihat hewan, pengunjung juga dapat mencoba berbagai aktivitas, diantaranya berkuda, memberi makan hewan, hingga bersepeda di area The Ranch Puncak. Dan tentunya harga tiket masuk The Ranch Puncak cukup terjangkau, mulai dari Rp25.000 per orang, di mana The Ranch Puncak buka setiap hari, mulai pukul 09.00 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada hari biasa, dan pukul 08.00 sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pada akhir pekan tentunya ya. Dan Sahabat Budaya, ada juga namanya Enchanting Valley by Taman Sari. Nah, ini berlokasi di Jalan Raya Puncak nomor kilometer 77 Leowi Malang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana tempat wisata ini menawarkan beragam aktivitas yang bisa dinikmati pengunjung. Di sini pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan binatang dan angklung, di mana bermain di taman bermain jaring anak juga, mencoba bumble boat, berfoto di Tree of Life yang instagramable, hingga merasakan pengalaman mengendarai mobil antik. Enchanting Valley by Taman Sari buka Senin hingga Kamis pukul 09.00 sampai di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada Sabtu dan Minggu, tempat wisata ini beroperasi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk Enchanting Valley terbagi menjadi 3 kategori, yaitu regular, deluxe, dan premium. Tiket deluxe sudah termasuk tiket masuk dan permainan Super Wheels, sedangkan tiket premium mencakup tiket masuk sekaligus seluruh wahana bermain yang tersedia. Untuk tiket reguler dewasa harganya Rp105.000 pada hari biasa dan Rp125.000 pada akhir pekan. Sementara tiket anak-anak sebesar Rp75.000 pada hari biasa dan Rp110.000 pada akhir pekan. Adapun tiket deluxe dewasa dibanderol Rp135.000 pada hari biasa dan Rp160.000 pada akhir pekan. Untuk anak-anak harganya Rp75.000 pada hari biasa dan Rp110.000 pada akhir pekan. Sementara itu tiket premium dewasa yang sudah mencakup seluruh wahana bermain dibanderol Rp195.000 pada hari biasa dan Rp225.000 pada akhir pekan. Tiket premium anak-anak seharga Rp115.000 pada hari biasa, Rp135.000 pada akhir pekan. Di Mini Mania Puncak Bogor ya, berlokasi di Jalan Raya Cibogo nomor 72 Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, ini tempat ini dapat menjadikan pilihan keluarga terutama bagi yang ingin mengajak anak berlibur. Pengunjung dapat melihat berbagai replika bangunan dan ikon populer dari Indonesia maupun mancanegara dalam bentuk miniatur. Area
miniatur ini bisa menjadi spot untuk berfoto sambil berkeliling melihat berbagai koleksi. Dan selain menikmati miniatur, kita juga bisa mencoba sejumlah aktivitas lainnya seperti bermain ATV, mini pedicab, memanah hingga RC boat ya. Mini Mania buka setiap hari pada hari biasa jam operasional berlangsung pukul 08.00 sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan saat akhir pekan buka 07.00 sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk Mini Mania Puncak Bogor mulai dari Rp35.000. Dan berikutnya yang terakhir ya, ada yang namanya Taman Safari Bogor. Ini berlokasi di Jalan Kapten Harun Kabi nomor 724 Ciberium, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata ini menawarkan beragam aktivitas mulai dari melihat satwa melalui safari journey, menikmati sekitar 23 wahana permainan, hingga menyaksikan pertunjukan edukasi satwa. Dan fasilitas yang tersedia juga cukup beragam seperti Istana Panda, Baby Zoo, Bird Aviary, Area Komodo, Penguin House, Primate Center, serta 8 pertunjukan edukasi satwa. Bagi pengunjung yang ingin menikmati safari siang premium dan melihat panda, tiket weekday pukul 09.00 sampai di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dibanderol Rp230.000 untuk dewasa dan Rp185.000 untuk anak. Sementara pada weekend pukul 08.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, tiketnya Rp255.000 untuk dewasa dan Rp195.000 untuk anak. Tentunya pilihan lainnya adalah safari siang bundling kereta wisata yang berlangsung pukul 11.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Harga tiket weekday sebesar Rp255.000 untuk dewasa dan Rp210.000 untuk anak ya. Dan sedangkan saat weekend dibanderol Rp280.000 untuk dewasa dan Rp220.000 untuk anak. Nah tentunya Taman Safari Bogor juga menyediakan safari malam yang digelar setiap Sabtu pukul 19.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tiket masuknya sebesar Rp180.000 untuk dewasa dan Rp160.000 untuk anak. Tentunya selama safari malam, para pengunjung dapat menikmati pertunjukan edukatif, live music hingga yang namanya fire dance.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putra tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku. Cita ini akan terjadi. Itu Aditya, Lelahan.

Okay, dan sahabat budaya masih dengan lagu-lagu untuk anak di kesempatan hari Minggu ini ya, untuk menemani suasana hari libur ataupun yang sementara santai-santai di rumah ya. Satu informasi lagi yang akan hadir untuk sahabat budaya, untuk adik-adik dimanapun berada ya, sebelum nanti Tora akan beralih ke acara berikutnya, di mana pemerintah telah berhasil membangun 93 sekolah rakyat permanen dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ditambah sekolah rintisan yang masih aktif, di mana total sekolah rakyat yang kini beroperasi mencapai 182 titik. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena setiap kabupaten kota ditargetkan mempunyai minimal 1 sekolah rakyat. Presiden Prabowo menilai bahwa sekolah rakyat menjadi harapan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu untuk kembali memperoleh hak untuk belajar dan menggapai masa depan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat kemarin, tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sekolah rakyat berkonsep boarding school atau asrama dengan fasilitas lengkap seperti tempat tinggal, tempat ibadah, sarana olahraga, ekosistem digital, makanan bergizi, dan lingkungan yang aman dan nyaman. Sekolah ini bertujuan untuk memutus lingkaran kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas serta program pemberdayaan bagi orang tua siswa. Di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD, Presiden menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih oleh siswa sekolah rakyat. Di antaranya 7 siswa sekolah rakyat di Makassar yang berhasil memenangkan Olimpiade Nasional Indonesia ke-15. Kemudian ada siswi sekolah rakyat Polewali Mandar Ismi Ulfaida yang mencetak sejarah sebagai siswa sekolah rakyat pertama yang lolos menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Tingkat nasional untuk upacara HUT ke-81 RI, pada kesempatan ini turut hadir 2 siswa sekolah rakyat yaitu Muhammad Rizky Pratama dari Medan dan Citra Nur Ramadan dari Pangkep. Presiden bahkan menyapa dan berdialog dengan para siswa tersebut, di mana kepala negara menuturkan Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Ayahnya telah wafat dan ibunya juga merupakan penyandang disabilitas. Citra yang ditemui usai kegiatan menyampaikan rasa bahagianya karena dapat masuk sekolah rakyat hingga bertemu dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo memastikan anak-anak seperti Rizky dan Citra mendapatkan kesempatan yang sama dalam meraih masa depan tentunya.

Ya, tepat di jam 11 siang inilah kabar berita bersama RRI Pro 4 Manado, di mana sahabat budaya Carol Sendu kukuhkan 36 paskibraka Tomohon 2026. Dari rri.co.id, Wali Kota Tomohon Carol J.A. Senduk SH selaku inspektur upacara menghadiri sekaligus memimpin upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kota Tomohon tahun 2026 yang dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Tomohon. Dalam upacara tersebut, sebanyak 36 anggota Paskibraka Kota Tomohon tahun 2026 resmi dikukuhkan. Mereka terdiri dari 18 putra dan 18 putri yang telah melalui berbagai tahapan seleksi, pembinaan, pendidikan, serta latihan sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dalam amanatnya, Wali Kota Carol Sendu menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan yang tidak dimiliki semua generasi muda. Menurutnya tugas tersebut merupakan misi mulia untuk menjaga kehormatan Sang Merah Putih. Seperti yang dikatakan Wali Kota, menjadi anggota Paskibraka adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan, misi mulia yaitu menjaga kehormatan Sang Merah Putih, mengibarkannya dengan penuh tanggung jawab serta menjadi teladan dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme dan juga cinta tanah air. Ia juga mengatakan tugas yang akan diemban para anggota Paskibraka bukan hanya sebatas mengibarkan bendera, tetapi juga menjadi amanat untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur perjuangan, pengorbanan, persatuan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Menurut Wali Kota, Sang Merah Putih bukan sekedar bendera negara, melainkan simbol persatuan bangsa dan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Wali Kota juga mengingatkan para anggota Paskibraka agar menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Ia menilai seluruh proses seleksi, latihan pembinaan, dan pendidikan yang telah dijalani merupakan pengalaman berharga yang akan membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Ia berharap pengalaman selama mengikuti pembinaan Paskibraka dapat menjadi bekal dalam meraih masa depan yang cerah dan juga sukses. Wali Kota juga mengajak seluruh generasi muda untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai kerukunan. Perbedaan menurutnya harus menjadi kekuatan dalam membangun bangsa dan daerah. Menjelang pelaksanaan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota berpesan agar seluruh anggota Paskibraka menjaga kondisi fisik dan mental, memelihara kesehatan, mengikuti arahan pembina dan infrastruktur, dan juga menjaga konsentrasi dan kekompakan tim.

0: kesempatan itu, Wali Kota turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua dan pihak sekolah yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan kesempatan kepada putra-putri mereka untuk mengikuti seluruh proses pembinaan paskibraka. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para pembina dan infrastruktur atas dedikasi, kesabaran, serta kerja keras dalam membina dan melatih para calon paskibraka hingga siap menjalankan tugas negara. Dikatakan atas nama pemerintah Kota Tomohon, dia mengucapkan selamat atas pengukuhan anggota paskibraka Kota Tomohon tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan menyertai tugas dan pengabdian sekalian untuk Indonesia yang bermartabat, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Nyur Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Dan Sobat Budaya, saat ini Torang Sodi Teras UMKM di menit yang ke-19 dari jam 11 siang. Dan terima kasih tentunya untuk yang terus setia di antara di sini di FM 88,6 MHz perempat suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara menerangkan melalui streaming RRI Digital. Di Teras UMKM, beragam informasi seputar UMKM akan hadir, dan ini kutip dari rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menghadirkan My Pertamina Pasar Rakyat. Semarak Pasar Rakyat berlangsung di hutan kota GBK Jakarta selama 2 hari, yakni 16 sampai 17 Agustus 2026. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas mulai dari bazar UMKM, kuliner, kemudian tebus murah, sembako, kompetisi hingga hiburan dari musisi nasional secara gratis. Di mana pengunjung akan disuguhkan berbagai aktivitas seru, mulai dari zumba dan pilates, lomba dan permainan bertema kemerdekaan, bazar UMKM dan kuliner. Beragam keuntungan melalui program loyalitas My Pertamina, termasuk penukaran poin My Pertamina dengan merchandise dan penawaran menarik. Kita juga mengatakan melalui My Pertamina Pasar Rakyat, masyarakat dapat merayakan kemerdekaan bersama keluarga dengan suasana yang penuh kegembiraan. Pasar Rakyat menjadi komitmen Pertamina Patraniaga dalam menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan pelanggan. Ia juga mengatakan kegiatan My Pertamina Pasar Rakyat menjadi salah satu bentuk dukungan PT Pertamina Patraniaga untuk kemajuan UMKM melalui bazar. UMKM dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi, di mana My Pertamina Pasar Rakyat juga dimeriahkan oleh penampilan musisi nasional, di antaranya The Massive, Rumah Sakit, Wali, dan Enau. Ayah musisi siap menghibur masyarakat selama 2 hari penyelenggaraan, di mana ia menegaskan Pasar Rakyat terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dikenakan biaya alias gratis. Jadi mari rayakan semangat kemerdekaan Indonesia bersama seluruh rangkaian kegiatan acara gratis dan terbuka untuk umum. Masyarakat menyambut antusias My Pertamina Pasar Rakyat, apalagi menghadirkan musisi nasional, di mana pelaku UMKM juga antusias untuk menjadi bagian dari Pasar Rakyat.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Ora Jamu, lagu Jawa. Lilin, lagu Sunda.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

sahabat budaya masih di New Melambai Siang tentunya di menit yang ke-34 dari jam 11 siang. Kurang lanjut lagi tentunya di teras UMKM dan sahabat budaya. Kali ini informasi masih yang dikutip dari rri.co.id. 6 UMKM binaan rumah BUMD di bawah naungan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur turut ambil bagian dalam pameran UMKM Festival Golokoe 2026 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pameran yang berlangsung pada 10, 11, 12, dan 15 Agustus tersebut menjadi kesempatan bagi UMKM binaan untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat dan wisatawan yang menghadiri festival. Keenam UMKM yang diikutsertakan rumah BUMND berasal dari Kabupaten Sika dengan kategori usaha craft and fashion. Beragam produk berciri khas lokal ditampilkan dan dipasarkan dalam kegiatan tersebut. Fasilitator rumah BUMND Albert juga mengatakan keikutsertaan dalam festival Golokoe menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus melihat secara langsung peluang pasar di kawasan pariwisata di Labuan Bajo. Dirinya berharap para UMKM yang terlibat ini bisa melihat peluang pasar lewat keikutsertaan kali ini. Dan dikatakan salah satu pelaku UMKM binaan, Ignatius Alfridus Nong dari Labalekan Aksesoris, mengapresiasi fasilitasi yang diberikan rumah BUMND. Menurutnya kegiatan tersebut membuka kesempatan bagi produknya untuk dikenal lebih luas, khususnya oleh pengunjung Festival Golokoe. Keikutsertaan dalam pameran ini tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya rumah BUMND dalam mendorong UMKM binaan agar semakin naik kelas dan memiliki daya saing. Melalui kegiatan pameran, pendampingan, promosi, serta penguatan kapasitas usaha, rumah BUMND terus membuka ruang bagi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Diharapkan UMKM binaan rumah BUMND dapat terus berkembang memperluas jaringan pemasaran, serta menjadi bagian dari penggerak perekonomian daerah. Kehadiran produk craft dan fashion dari Kabupaten Sika di Labuan Bajo juga menjadi salah satu langkah memperkuat citra produk lokal Nusa Tenggara Timur agar semakin dikenal di pasar nasional.

0: Dari petugas kapal. Apa katanya? Belok apa katanya?
1: Wah, Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
2: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
1: Oh, iya ya, betul, Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
2: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
1: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
2: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
1: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sebelas delapan delapan AM.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu jap pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen

eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Oroying and action.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya. Kawan Nua, selamat siang, Tabea semua. Selamat berkuda apalagi Toran di program Request Special Lagu Pop Manado di Toran Lintorang untuk edisi hari ini tentunya di Minggu 16 Agustus 2026. Ada sini Karina coba temani sahabat budaya sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 2 siang nanti. So, yang ingin bergabung untuk request lagu, bagi-bagi salam spesial Gopo Panado, 3 orang spesial ini tunggu sampai di jam 2 siang nanti.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 23 menit melintas dari jam 12 siang ya. Yang pasti sahabat budaya masih dengan lagu-lagu pop Manado untuk menemani suasana siang sahabat budaya yang terus setia dan tonton di sini. Yang mungkin lagi makan siang, selamat makan siang ya. Dan yang saat ini mungkin sementara mendengarkan di perjalanan, bahkan yang sementara beraktivitas ya. Tentunya ini hadir di siang hari ini untuk sahabat budaya Mobaku Iko yang senang dengan lagu-lagu pop Manado. Ini tunggu untuk bergabung melalui WhatsApp, SMS, dan juga bisa di live TikTok ya. Sahabat budaya bisa gabung untuk merequest lagu pilihannya tentunya. Tapi ini tidak menerima line telepon ya, jadi cuma SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok. Jadi kalau ada yang bertelepon, sekali tidak bisa ini angkat ya. Selamat siang untuk Julita Rompas, ada juga. Tadi siapa yang so like-like di live TikToknya aku, ada Brudel. Aduh, bikin apa ingat Brudel kan? Ada geo.com, ada Niau. Ada siapa lagi yang sempat bergabung? VG Malendes, ada Reregi, ada Alvin, ada siapa lagi ya? Kayaknya menggema ya. Pokoknya semua-semua yang siang hari ini sementara menyatu hati dengan Torang. Yang lain mungkin baru keluar gereja ya. Jangan lupa sekali lagi untuk grup TCD ya. Ada pertemuan di rumahnya ibu Anda yang ada di Suaan ya. Yang ada kesempatan bisa gabung di sana ya. Ditunggu kedatangannya katanya. Oke, dan ibu Anda yang ada di Suaan katanya minta lagu Home Pimpa. Aduh, senang sekali itu lagu Kang, suka bagoyang kata. Home Pimpa sambil makan ya. Sedikit lagi sama goyang-goyang apa ini? Bukan goyang leper. Goyang-goyang tuh di belakang ya, persiapan. Jadi biar tambah semangat katanya. Mau kirim buat grup teman rasa saudara semuanya yang tergabung di TikTok dan juga untuk grup TCD. Pokoknya jangan lupa sabantar. Deng mau kirim kata salam buat yang ada di seputaran Bitung untuk Mr. David ya. Oke, ditunggu yang lainnya untuk gabung di sini, silakan kasih tahu lagu apa yang Oni mau dengar, spesial lagu pop Manado, kirimnya buat siapa ya. Yang pasti kirim-kirimnya cuma boleh 3 orang aja, jangan lebih ya. Oke, dan aku mau cek dulu. Oke, selamat siang Nona Cantik ini, Torang dan Torang dengan Ibu Yusa dari Perum Gria, Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu, judul lagu Punung Deng Dusta yang nyanyi Koni Maria Mamahit. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men di Winetin. Selamat siang Ibu Lina, Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yuse. Selamat beringar june Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Semoga terhibur. Buat penyanyi Nona Cantik Henny, thanks Terang Torang. Terima kasih juga ya. Oke, Punung Deng Dusta akan hadir, tapi Torang ke Home Pimpa dulu spesial untuk sahabat budaya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gitar, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Disini, jagamu tak patah hati.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Okay, dan sahabat budaya, terang saya tinggal lagu bagus yang so hadir dari Koni Maria Mamarit dengan Punung Deng Dusta ya, yang sekaligus sudah menyambungkan topik kebersamaan di siang hari ini tentunya untuk sahabat budaya. Sekali lagi yang sementara menikmati makan siang bersama keluarga sambil baba dengar perompat ya. Dorang bilang nyandak lengkap kalau nyandak bergabung mau request lagu ya, apalagi lagunya lagu-lagu Popanado yang bisa batamang ngonipe siang hari di hari ini ya tentunya.

Oke, dan tentunya untuk kesempatan siang hari ini ya, yang senang dengan lagu dari Dandi Barakati ya. Jadi kalau dengar lagu ini katanya jadi semangat yang lagi pada santai di siang hari ini. Torang PMM Femi yang ada di Jailolo dan di Barakati Karemos ya, buat grup teman rasa saudara ya, semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu ya, untuk mama tercinta yang ada di seputaran Bitung, untuk anda yang ada di seputaran Suaan ya, yang sementara bersiap-siap sebentar mau terima tamu, asik. Oke, terima kasih untuk Mem Femi yang ada di Jailolo ya. Yang ada di seputaran Banjar yang katanya di siang hari ini mau suka dengar lagu dari Gloria Trio dengan Rindu Ngana. Spesial katanya buat orang-orang rumah dan juga untuk yang sementara mendengarkan di seputaran Amurang, kalau le Kang. Dan buat ini yang tugas, terima kasih mau putar tuh lagu. Terima kasih juga buat Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar ya. Dua lagu akan hadir untuk sahabat budaya dan masih menunggu yang lain juga yang ingin gabung di sini. Apa kabar Pak Li yang ada di Tuminting? Ada juga Torang P ini yang ada di seputaran Abitung ya. Pak Yopi Bu Mince yang ada di seputaran Kima Ata. Mungkin baru keluar gereja so Kang, jadi belum sempat gabung. Terima Bu Roni yang ada di seputaran Teling ya, katanya ada acara juga, sukses untuk acaranya ya.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

dan sahabat budaya sudah 56 menit melintas dari jam 12 siang. Yang sudah selesai makan siang, sudah kembali berkutat dengan segala aktivitasnya, atau mungkin hari ini punya planning untuk jalan-jalan bersama anggota keluarga, orang tercinta ya, mumpung cuacanya lagi mendukung, bersahabat ya. Semoga semua rencananya bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan ya. Oke, dan ini lanjut lagi untuk yang gabung di sini, apa kabar? Selamat siang untuk Trampe Mbak Nova Lintongan @85 yang tadi sudah sempat gabung untuk request lagu. Sebentar saya lihat dulu di sini. Terlalu panjang ke atasnya nih ya. Banyak yang like-like. Selamat siang Mbak Heni, minta lagu Kota Manado yang kucintai, mau kirim buat fans Perempat Jo semua. Makasih Mbak Heni. Makasih juga untuk Trampe Mbak Nova Lintongan @85 yang sudah gabung ya. Juga Bung Audi, selamat siang. Sorry tidak bisa angkat telepon ya, soalnya lagi live ya. jangan lupa sabantar. Mera, it's okay. Iyalah, kan sedekat-dekat orang bilang, sedetik-detik. Jelang 17. Apa kabar Juan Mato SKS yang sudah bergabung juga? Selamat siang ya. Juga semua-semua yang sekali lagi ini mengajak untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di sini, yang senang dengan lagu-lagu pop Manado, senang bisa di sini ya. Kasih tahu lagu apa yang mau diminta, kalau ada di playlist Perempat Heni pasti mau putar untuk sahabat budaya. Silakan salam-salamnya, tiga orang spesial Heni tunggu di sini pokoknya ya. Oke, tadi juga ada Rindu Ngana, ini juga sekaligus untuk Torampe. Iya, ini siapa nih? Ibu Carolina. Minta lagu Rindu Ngana buat Ibu Yusya Sekel, juga buat Pak Audi Rantung yang ada di Batu Kota. Semoga ada sehat-sehat juga terang semua, dan katanya buat ini makasih, makasih ya. Dari Waru Kapas, Shalom, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Tadi juga kebetulan ada yang request, jadi sudah satu kali diputarkan ya.

dan ada Rico ya yang ada di Maumbi katanya mau minta lagu dari Diego Alexander Garing dengan Tambah Terek, spesial buat teman-teman lorong katanya, dan buat panitia 17 Agustusan yang lagi pada bersibuk-sibuk ria ya, dan besok adalah hari hanya, jadi tetap semangat semuanya. Terima kasih untuk Rico yang sudah gabung di sini ya. Andin yang katanya minta lagu Disco Galau dari Coco Lens dan Oldie Malvia serta Calon Alvaro, hanya mau dengar sendiri. Jadi yang lain tutup kuping, jangan berdengar. Nyanda ketuk, bagus ya dukang. Oke, yang sementara bergabung di sini silakan. Kalau ada kesempatan untuk request, saya ditunggu ya. Sampai di jam 2 siang nanti. Untuk menemani suasana siang sahabat budaya yang sementara beraktivitas, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, ataupun untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati kebersamaan bersama Perempat, mungkin lagi tempat refreshing ya. Spesial dari yang request lagu ini, Kota Manado yang kucintai, spesial untuk Nova, Mbak Nova Lintongan. Yeah,

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Si Dodoy, lagu Melayu. Sansar, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Okay, sahabat Budaya, saat ini sudah 19 menit melintas dari jam 1 siang. Lanjut lagi Torang tentunya di Torang Deng Torang, spesial lagu Pop Manado untuk sahabat Budaya. Dan ini langsung Jo ke requestan berikutnya. Ada Ibu Cici yang ada di seputaran Malendeng ya. Aduh. Dan Ibu Cici katanya mau minta lagu Trio Maloso, Torang Satu Darah, mau kirim katanya spesial untuk kru-kru Pro 4, semua salam satu hati. Terus mau kirim buat anggota TCD juga, jangan lupa kata Sabanta. Pasti, iyo toh. Dan yang mau salam juga katanya buat Ibu Anda yang spesial mau jamu ya. Kasih so bercapek-capek ria katanya. Siap-siap Jo menunggu ya. Terima kasih Bu Cici yang ada di perkami yang sudah bergabung. Melendeng ya. Ada Julita Rompas, Rama Aipama, Torang Sama Basudara. Katanya lagu ini mau kirim buat Bung Rian di Tikala Manado. Ada Marco yang ada di Bunaken. Memfemi di Jailolo juga ya. Slip Joko Ibu Anda kata. Oke, okay. Terima kasih untuk Julita Rompas yang sudah bergabung di

Siapa lagi yang ingin gabung di sini, silakan Henny tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok tentunya. Yang senang sekali lagi dengan lagu-lagu pop Manado untuk sahabat budaya ya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupa Kamu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risal. Raisa, Bila. Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin.

0: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
1: Cinta ini akan terjadi.
0: Dito Aditya, Lelah Hati.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Oke, dan sudah 45 menit melintas dari jam 1 siang terang. Saya tinggal aku bagus yang so hadir. Duo kembar ya, Gada Melantai. Ada Markus yang siang komang biar jonya anda, Kang. Kiranya panas. Lantai mana dulu ini? Terus mau bahas labar dan ini. Oke, dan selamat siang tentu untuk semua yang masih terus setia deng torang di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara Baba Uni, Baba Dengar di live TikTok perempat dan di streaming RRI Digital, Kang. Selamat siang buat Ira juga ya, yang lagi sementara prepare katanya ya. Teman-teman lain jangan lupa kata. Mau suka dengar lagu Gai Gatal ya dari Calon Alvaro dan Hanki ya. Hitung di jatuh lagu pasti mau putar. Ira kata mau kirim buat Ibu Cici yang ada di Perkamil, Ibu Desi yang ada di Politeknik, dan juga Pak Jeffrey katanya ya, jangan lupa. Terima kasih buat Ira yang sudah gabung ya di siang hari ini.

ada Dian yang katanya siang hari ini host boleh memutar akang lagu dari Gunawan Mata Keranjang, katanya mau kirim buat orang-orang rumah dan buat teman-teman lorong katanya ya. Terima kasih juga buat Dian yang sudah gabung ya.

lagi tergabung dalam panitia 17 Agustusan. Semua sedang disibukkan dengan lomba-lomba pastinya. Biasa orang bilang 15, 16, DP Puncak 17, upacara bendera kan. Makanya ini orang bilang sedikit sepi gitu ya. Apalagi tadi malam mingguan ya, waduh. Ada Mark G juga, hai. Doh memang. Yang muncul siang-siang orang bilang. Iya tuh siang-siang daripada tengah malam kan. Tengah malam pok-pok DP nama. Oke, kita langsung juga ke dua lagu untuk sahabat budaya. Ada Gai Gatal ya dari Calon Alvaro dan Gunawan dengan Mata Keranjang ya. Spesial menemani untuk semua-semuanya yang lagi sibuk ya sebagai panitia dengan segala perlombaan untuk 17 Agustusan ya. Dan besok juga untuk persiapan upacara bendera di 17 Agustus.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang pak angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi karu Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

Pagi dan Sobat Budaya, 58 menit melintas dari jam 1 siang. Ini akhiri sampai di sini dulu Tronomik Kebersamaan tentunya. Untuk turning kesempatan siang hari ini. Ini masih membuat Taman Ningoni sampai di pukul 14.00 atau Indonesia Tengah atau di jam 3 siang bilang sore nanti. So, jangan kemana-mana, tetap setia dengan Toran di sini.

0: lepas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buah kesedihan.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Melenan nanging tilah siki.
1: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
2: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
1: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
2: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
1: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
2: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
1: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
2: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
1: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Id
1: Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau.
2: Namanya saat bersamaku.
1: Marion Jola, Rayu.
2: Takkanlah buatku membantu tanah, ku diam membisu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain.
1: Mahalini, Bawa Dia.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Iya, dan sahabat Budaya, ini akhirnya sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya di Nyiur Melambai Siang untuk edisi hari ini. Siapa sih ini, nanti ada Bung Steny akan melanjutkan untuk Nyiur Melambai Sore sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya kue adatamo dibuat oleh Torongkati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangkuri Butang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan campur merica yang dinamai satur buah penghias tamo. Kue tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan pesta adat Turude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kue tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan jadi jejak tinggi.
0: Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, tamo memasuki ruang pesta terakhir. Setelah semua tamu, termasuk para petinggi, sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya, tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian, mengingat secara filosofi, tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamo mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat tamo.
2: Adate ise sumelung su karomonang mawantuge munarang kami endaung seng nawadipe tamo seng natagupia nawangung kere boyang kai tamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng tinendeng sumedang lidana pelo suwarang kama idope mapia ubu suselambungang higo atengu kaleo maneng makoa tatahu rending ku daekeko Pelo Abeliu Sasara, terima Tumangu Munara.
3: Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat tamo sudah tersedia, dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti, diolah tangan terampil dan bijaksana, diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa, lambang kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan, dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
0: Kemudian, kue adat tamo diterima seorang petua.
2: Taku daekangu gagogo, taku tarimakengu kadeo maneng, walingu tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelokko sutaroarang kite kelabo, watengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
3: Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian, agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
0: Pembuatan hingga pemotongan

0: beserta rasa kue adatamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan tamo perlu adanya mangembaruhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diakui pemotongan kue adat tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kalau tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Kota saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan aliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat tamo.
0: Kue adat tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tambung Arawo, Medelu, dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian.

0: Future Budaya Produksi RRI Tahuna dengan topik Kue Adat Tamo, Simbol Kemakmuran Warga Sangihe.
1: Nyor Melambai Sore,
2: dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ip Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, jagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya,

0: tahun 2026. Isaac Octavian, seharusnya aku.
1: Cita ini akan terjadi.
0: Itu Aditya, lelah hati.

0: featuring Ari Lesmana, Sisi Potret,
1: 2, 3,
0: Rizky Febian, Alamat,
1: ada 9 nyawa,
0: Wijaya 80, Terakhir Kan.
1: Adakah hati yang sembuh di satu dan dua hari?
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole Masirega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Selamat sahabat budaya, selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali bisa jumpa lagi saudara kita di acara Request Sore. Apalagi kalau bukan di Ragam Irama Nusantara. Kesempatan sore hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Saudaya sampai kelar nanti jam 17.30 ya saudaya, nanti bisa request lagu-lagu apa aja, kecuali lagu western atau lagu barat ya. Oke, ditunggu saudaya di nomor WhatsApp 0853424 dan nanti juga bisa gabung lewat TikTok ya, live TikTok Pro4. Nah saudaya, semoga sore hari ini Anda semuanya suasana yang menyenangkan. Selamat menikmati liburan hari Minggu bersama RRI Pro4 tentunya sore hari ini.

0: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang gak penting. Kecil
0: lagi. Kecemi. Kecil lagi. Waduh, Sabah Budaya itu dia lagu yang pernah viral tahun 2006-2007 kalau nggak salah ya. Sudah lama banget ya Sabah Budaya, jadi ya begitulah, saya sudah lupa waktu itu saya memang masih tahun berapa itu, 1997 itu baru umur berapa ya. Pokoknya lagu ini tahun segitu Sabah Budaya ya. Tapi kita gak bahas lagu itu, saya bukan lagu membahas tentang kuburan ya guys. Tapi malam ini saya tertarik juga mengangkat topik sore ini mengenai FOMO ya. Jadi tadi malam itu bagian dari FOMO, nah ini lebih membahas tentang FOMO ya. Sabah Budaya, FOMO itu singkatan dari bahasa Inggrisnya fear of missing out. Ya, apa coba artinya saudara ya? Ya, sedikit saya kasih tahu ya. FOMO itu kepanjangannya tadi yang sudah saya sebutin ya, saudara ya. Jadi sore ini kita ngebahas soal FOMO. Fear of all missing out. Nah, artinya kita itu apakah benar-benar suka atau cuma takut ketinggalan. Nah, saudara ya. Nah, pernah tidak Anda melakukan sesuatu cuman karena gara-gara semua orang ikut melakukannya itu ya. Contohnya ikut tren media sosial kayak TikTok ya. Jadi kita kan orangnya suka bermain media sosial ya, apakah Facebook atau TikTok. Nah, ketika kita lihat di TikTok itu ada tren ya, lagi ngetren itu ya. Nah, jadi kita ikut-ikutan aja ya, tren TikTok. Nanti kalau nggak ikut ketinggalan dong ya. Jadi kita ikut tren di TikTok itu karena takut ketinggalan ya. Nah, contoh lain, misal beli barang viral padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih saudara ya, tapi ya karena lagi viral ya kita beli aja saudara ya. Kemudian mencoba makanan yang lagi viral karena semua orang lagi ngebahas makanan itu, lagi membicarakannya. Nah, kita jadi mencoba makanan itu, tapi ternyata makanan itu biasa aja saudara ya, nggak ada enak-enaknya, nggak sesuai dengan selera ya, tapi karena viral ya iya kita beli. Kemudian ikut dengar lagu yang sedang viral atau yang lagi viral ya. Nah, kita ikut-ikutan dengar lagu itu padahal kita nggak suka genre musiknya ya, kita nggak suka iramanya ya. Nah, itu dia. Kemudian mengikuti gaya foto ya atau fashion yang lagi tren. Ya, kita jadi ikut-ikutan bergaya seperti foto itu atau fashion sedang tren, padahal sebenarnya itu enggak cocok banget dengan body kita ya, umur kita enggak cocok amat. Kemudian kita mendatangi tempat yang lagi viral. Tempat itu lagi viral ya saudara, tempat wisata atau tempat apa, pokoknya kita jadi ikut-ikutan mengunjungi tempat itu. Ya, karena kalau kita enggak ke tempat itu katanya takut enggak update begitu ya. Nah, kemudian takut enggak nyambung dalam obrolan karena enggak mengikuti tren. Jadi kita berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang kita sendiri sebenarnya asing dengan kata-kata itu. Tapi karena lagi tren kata-kata asing ya dipadupadankan dengan bahasa Indonesia ya, seperti bahasa ada asing-asingnya, ya kayak sebenarnya menurut saya overall begitulah kata-kata seperti itu ya saudara ya, lagi tren. Jadi mengikuti aja pada sebenarnya diri sendiri enggak suka ya, enggak mau, tapi karena mengikuti tren ikut aja, itu namanya FOMO ya. Oke, pertanyaan buat pendengar, pernahkah anda melakukan sesuatu cuman karena takut ketinggalan dari orang lain ya? Nah, menurut anda FOMO itu lebih banyak membantu kita tetap update atau malah bikin kita lebih boros dan capek ya saudara? Oke, yang pernah kena FOMO silakan tap-tap layar ya, di layarnya di TikToknya Prompat ya, silakan di tap-tap layar. Dan kalau pernah anda beli sesuatu karena viral ya, padahal sebenarnya anda sih nggak butuh-butuh amat ya, silakan kasih emoji. Yang pernah ikut tren cuman karena teman-teman ikut, ketik FOMO ya, gitu ya. Nah sekarang tulis di komentar FOMO terparah anda yang pernah kamu lakukan apa, begitu ya, ya kan? Apa FOMO terparah anda yang pernah kamu lakukan apa, gitu ya? Ya bisa dibuat anda itu FOMO karena tren, bisa ya? Nah, kasih di komentar FOMO karena tren, FOMO karena teman, FOMO karena barang, FOMO karena takut ketinggalan berita ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi FOMO itu karena suka atau ketinggalan atau takut ketinggalan, begitu ya sahabat budaya. Oke, silakan yang ingin gabung sahabat budaya ya. Jadi topik kita tentang FOMO itu kamu ikut karena suka atau takut ketinggalan, gitu ya. FOMO, fear of missing out. Oke, silakan. Oke, ini udah ada yang bergabung kayaknya lewat WhatsApp. Ya, halo, selamat sore Kak Stanley. Selamat sore, dengan Rina ini di Tikalau. Ya, halo Rina. Ya, Kak, saya sih pernah FOMO ya, gara-gara makanan viral ya Kak Sen ya. Nah, waduh, makanan apa tuh Rina? Nah, ini Rina jawab. Saya itu Kak Stanley bela-belain antrian panjang hampir sejam, satu jam, karena semua teman saya sudah pada nyoba makanan itu. Jadi saya jadi pengen coba. Nah, terus setelah dicoba kata Rina, kayaknya biasa aja tuh, makanannya gak enak. Nah, itu dia Rina ya. Nah, kamu itu udah antri 1 jam, kamu makan 5 menit, terus bilang ternyata biasa aja. Nah, itu dia korban dari FOMO ya. Oke, silakan yang lain yang ingin gabung, sambil kita siap dengan lagu saudara. Saya mau minum dulu ini, agak-agak sedikit serak suara saya ini. Saudaya, jangan kemana-mana, tetap masih dengan saya Stanley di Ragam Irama Nusantara.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ip Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nursanaya, ku ingin
3: sama-samamu, setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau.
4: Saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.

Baik pendengar, kita masih lanjutkan untuk acara request kita sore hari ini di RIN, apalagi kalau bukan di Ragam Irama Nusantara RRI Pro 4 Manado barengan saya Stanley ya. Di sore hari ini, mat sore aja buat sahabat budaya yang sudah pantengin Pro 4 di 88,6 FM, 11.88 AM, juga yang mendengarkan lewat aplikasi streaming di RRI Digital. Oke, selamat sore aja buat sahabat budaya dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara wilayah Indonesia. Ya, bukan cuma di Manado aja, tapi di luar Manado yang sudah dari tadi mendengarkan lewat streaming. Ya, silakan gabung. Ya, topiknya tentang FOMO ya. FOMO, first out missing. Ya, tentang FOMO ya, fear of missing out ya. Nah, sahabat pernah nggak Anda suka ya dengan barang atau suka dengan makanan cuman karena ikut-ikutan aja, padahal sebenarnya tidak mau ya, cuma karena takut ketinggalan dengan yang lagi tren, yang lagi viral ya, jadi ikut-ikutan deh saudara ya, terus nyesel di belakangan udah capek-capek antri, ternyata makanan yang kita beli itu rasanya biasa aja tuh saudara ya, jadi capek udah ngeluarin duit tapi nyatanya seperti itu ya saudara. Oke, silakan. Ini saya baca lagi WhatsApp yang masuk ini saudara. WhatsApp yang masuk ini ada Andi ya. Andi di mana ini? Winangun ya. Andi katanya apa ini? Saya jadi FOMO gara-gara sepatu. Gitu beli. Jadi kamu beli karena memang suka atau Andi? Nah, ini awalnya sih enggak Kak Sten, tapi teman-teman saya semua punya sepatu itu. Jadi saya jadi FOMO gitu gara-gara teman-teman punya sepatu itu. Nah, terus sekarang bagaimana? Sepatunya masih dipakai atau bagaimana? Nah, ini Andi. Jarang sih Kak Sten, sudah jarang dipakai. Nah, ini berarti Andi, berarti yang sering dipakai itu bukan sepatunya, tapi rasa penyesalannya ya. Menyesal ya, karena sepatu itu mungkin tidak cocok dengan kultur kaki, tidak cocok lah dengan selera. Tapi karena teman-teman sudah punya sepatu seperti itu, ya jadi kamu jadi ikut-ikutan beli ya. Itu jadi FOMO gitu, FOMO gara-gara sepatu ya. Ada lagi yang FOMO yang lain? Ini dari Melisa di Warembungan. Selamat sore Kak Stanley, kalau saya pernah FOMO ikut tren TikTok. Ikut tren TikTok apa? Ikut bikin konten atau bagaimana Melisa? Iya, katanya Melisa iya ikut bikin konten di TikTok. Padahal saya sebenarnya malu sih. Kenapa mesti ikut Melisa? Takut nanti teman-teman bilang saya enggak update. Oh begitu, jadi cuman karena teman-teman nyuruh kamu, kamu jadi ikutan bikin konten di TikTok. Padahal sebenarnya kamu sebenarnya malu ya. Oke, itu contoh FOMO yang menarik sih. Siapa? Melisa ya. Terkadang sahabat budaya kita itu melakukan sesuatu bukan karena kita pengen atau kita mau ya, tapi karena takut dianggap udik, kuno, kuper, takut ketinggalan istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Melisa. Terus ada lagi Rico ya. Rico katanya Kasten, saya FOMO kalau ada teman ngajak nongkrong. Kalau nggak ikut, kenapa emang? Kalau nggak ikut, takut besok mereka ngobrol tentang sesuatu dan saya nggak tahu. Oh, jadi mesti nongkrong gitu ya. Jadi bukan takut kehilangan teman gitu ya, Rico ya, tapi takut kehilangan bahan obrolan. Bisa aja. Oke, lanjut dari Santi. Santi di mana nih?
Santi di bahu, saya FOMO kalau ada diskon. Oh, jadi kamu jadi FOMO kalau ada diskon. Kalau nggak ada diskon, ya nggak FOMO ya. Pas barangnya nggak dibutuhin, Kak Sten. Cuman ikut-ikutan aja. Nah, ini bahaya karena ada tulisan diskon 50%. Langsung dibeli, padahal kalau tidak diskon pun, kita sebenarnya tidak akan membeli. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Orang jadi berbondong-bondong beli karena ada diskon. Padahal sebenarnya yang di diskon itu sebenarnya itu harganya dinaikin, kalau menurut saya ya, dinaikin harga sebenarnya, dinaikin baru diturun lagi. Jadi mereka itu tidak rugi ya, sahabat budaya ya. Itu strategi marketing. Oke, silakan sahabat budaya yang ingin merapat di Raga Mirama Nusantara RI Perempat sore hari ini bisa lewat live TikTok Perempat. Jangan lupa Anda bisa follow, bisa komen, share, dan jangan lupa tetap layarnya saudaya, karena semakin banyak Anda me-likes Perempat live TikToknya sore ini, maka program share Perempat ini akan semakin banyak disukai ya. Oke, jadi sekarang radio itu bukan cuma didengerin, tapi bisa diliatin ya. Bisa lihat di live TikTok Perempat. Semua radio kok, saudara, bukan cuma Perempat. Ya, oke, saudara ditunggu. Masih saya lanjut menghadirkan lagu-lagu enak di sore hari ini ya. Oke, selamat sore. Tetap stay tune di Perempat RI di mana ada.

0: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
1: Cita ini akan terjadi.
0: Itu Aditya, Lelah.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik, masih bersama RRI Pro 4 Manado Saudaya di acara Ike Sore Raga Wirama Nusantara ya. Saudaya, terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Pro 4 baik di streaming, di aplikasi RRI digital maupun di frekuensi FM dan AM ya, di 88,6 FM dan juga di 1188 AM. Dan juga yang sudah lewat gabung juga lewat TikTok ya, di TikTok Pro 4 juga yang gabung juga lewat WhatsApp ya, terima kasih. Ini ada beberapa yang sudah masuk, ada Riko di Tanah Pata dari Bengkulu. Bagiku foto, bukan foto, FOMO ya, adalah hal menakutkan bagi semua orang. Maksudku FOMO seperti membuka handphone, sering buka sosmed ya, dan takut ketinggalan berita gitu. Request lagu Palembang Payo, cek dari Wanda Lesmana, makasih. Oke, terima kasih buat Riko di Tanah Patah Bengkulu ya. Kemudian ada Nona Yulita Rompas, selamat sore Kak Stanley ya, selamat sore juga Nona Yulita. Terus ada Bang Bivi di Lubuk Banggai menyapa abangku. Kemudian ada siapa lagi? Oh, udah ada sih banyak tapi tidak memberikan komentar ya. Oke, saya masih menunggu yang lain juga yang ingin gabung lewat WhatsApp. Silakan di 0853-424-00928. Jangan lupa cantumkan nama, alamat lengkap ya, dari mana, kemudian komentarnya dan request lagu apa begitu. Oke. Ada lagi. Siapa ini? Santi, oh tadi sudah ya. Oke. Yang lain silakan ditunggu di nomor WhatsApp 0853-424-00928. Iya. Ya, pasti sahabat budaya, semua orang pasti pernah dong ya, menjadi suka dengan sesuatu ya, cuman karena FOMO ya. Cuman karena FOMO jadi suka ya. Suka tertarik untuk beli ya, tertarik untuk makanan itu ya, beli makanan itu cuman karena FOMO doang ya. Oke, jadi boleh sih FOMO, tapi FOMO yang positif, bukan FOMO yang negatif ya sahabat budaya ya. Kalau saya FOMO yang positif itu lebih bagus daripada FOMO yang negatif. Oke ya. Setelah mendengar cerita dari beberapa pendengar tadi ya, saya mau kasih tahu satu pertanyaan terakhir buat sahabat budaya. FOMO itu sebenarnya teman atau musuh sih? Nah, kalau menurut saya sahabat budaya, bisa jadi bumerang ya. Bisa jadi dua-duanya. Ya. Kalau FOMO membuat kita untuk mencoba hal yang positif, kenapa enggak ya? It's okay, no problem. Tapi kalau FOMO membuat kita jadi boros, kita jadi depresi, tertekan, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ngapain juga kita ikut-ikutan begitu ya, dengan FOMO yang negatif. Atau melakukan sesuatu yang kita sebenarnya tidak menginginkan itu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan lagi sahabat budaya ya. Jadi sebelum mengikuti tren berikutnya, sebelum kita membeli barang yang sedang viral, nah sebelum kita ikut pergi karena semua teman pergi ya, nah cobalah kita berhenti sejenak, kita tanya dalam hati, saya ini memang mau apa enggak sih, atau saya ini cuman takut ketinggalan aja. Nah, karena hidup itu sahabat budaya, ingat, hidup itu bukanlah perlombaan untuk selalu menjadi yang paling terdepan. Jadi hidup kita bukan perlombaan untuk selalu menjadi yang paling update
ya. Nah, kadang sahabat daya tidak ikut tren juga tidak apa-apa, tidak rugi ya sahabat budaya. Ngapain malu, ngapain dibilang kuno, ngapain dibilang kuper. Daripada kita ikut-ikutan tren, tapi nyatanya itu bikin kita jadi jadi diri orang lain bukan diri kita, ya kan? Yang penting kita nyaman aja menjadi diri sendiri ya sahabat. Try to be yourself ya. Jadilah diri kamu sendiri ya, bukan menjadi orang lain. Oke? Okay? Sahabat budaya, terima kasih untuk sobat-sobat RRI yang sudah gabung lewat WhatsApp dan juga yang sudah gabung juga lewat live TikTok Prompat sore hari ini. Ya, selamat sore aja. Dan ini dari Yulita Rompas. Kalau Yulita suka suka FOMO ya, FOMO bukan COMO ya. Ah, itu dia salah ketik. Kalau Yulita bilang dia suka FOMO yang positif. Kalau FOMO yang positif dia mau ikut. Ya, kenapa enggak ya? Sesuatu yang positif harus kita ikutin ya. Nah, betul. Nah, ini ada dari Kang Alex. Selamat sore, request lagu Musim Bunga dari Jane and Frankie. Oke kok, selamat sore. Oke, selamat sore untuk Kang Alex ya. Oke, dan yang lain-lain ya, thank you banget sudah tap-tap layar, sudah komen, sudah share di kolom komentar ya. Sore hari ini di acara kita Raga Mirama Nusantara Prompat RRI Manado. Dan semoga saja sahabat budaya kita tidak cuman ikut-ikutan tren aja, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita bisa mengambil tren mana yang positif, tren mana yang cuman overrated aja ya. Gitu ya. Bisa dimengerti sahabat budaya. Ya, ini hubungan sama diri kita sendiri sahabat budaya ya. Bagaimana kita jangan cuman karena lagi viral ya, yang cuma karena trending topik yang lagi ngetren, kita jadi ikut-ikutan dengan gaya ya, dengan membeli sesuatu yang kita sebenarnya tidak perlu membeli itu, cuman karena ikut-ikutan aja kita beli ya. Seperti tadi contoh, ada yang beli sepatu padahal sebenarnya cuman karena ada teman yang pakai sepatu seperti itu, jadi kita jadi pengen beli ya. Oke, sahabat budaya, karena waktu sudah hampir 5:30, nah itu berarti kita akan segera akhiri kebersamaan kita sahabat budaya di sore hari ini yang sudah membahas tentang fear of missing out atau FOMO ya. Jadi sahabat budaya pernah menginginkan sesuatu, pernah membeli sesuatu, pernah mengikuti tren sesuatu yang kita sendiri sebenarnya tidak menginginkannya, cuman karena takut dibilang ketinggalan ya, terpaksa kita ikut aja ya, lewat tren yang lagi tren di media sosial, baik itu di TikTok, di Facebook ya saudaya ya, ikut-ikut aja daripada orang bilang lebih baik ikutan daripada ikut mata ya. Lebih baik ikut apa, mana orang naruh bilang kan, lebih baik ikut arus daripada cuma ikut mata. Oh, begitu kan. Oke, sampai di sini dulu sahabat budaya untuk acara Ragam Irama Nusantara request sore kita di hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dan terima kasih baik yang sudah bergabung ya di sore hari ini di acara Ragam Irama Nusantara Prompat RRI Manado, baik lewat TikTok, lewat WhatsApp ya. Semuanya sahabat budaya, semoga ya dengan topik ini saudara bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya. Jadi pengalaman-pengalaman kita ketika kita ikutan juga ya dengan tren yang lagi trending ya,
di media sosial maupun yang sedang ada ya di lingkungan tempat kita sekarang ini, ya saudaya, ini jadi satu pembelajaran dalam hidup kita ya. Jangan sampai hidup kita sobat budaya dikendalikan oleh perasaan takut. Takut apa? Takut ketinggalan. Nah, seperti itu. Oke sobat budaya, Stanley yang bertugas sore hari ini pamit dari acara Raga Mirama Nusantara ya. Karena saya masih punya acara-acara lainnya. Sampai jam 8 malam nanti, stay tune terus di RRI Pro 4 Manado, baik di 88,6 FM, 11,88 AM maupun di aplikasi RRI Digital. Selamat sore, tetap stay tune terus di Pro 4.

0: Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu Lagu Jamu.

0: Budaya Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya miris banget, padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya, waktu di studio kami sudah menunjukkan tepat pukul 17.52 menit. Kini saatnya kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji,

0: sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi

0: Ini ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada Yaki masuk, ada monyet Yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet Yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet Yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018, bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Etole, Matrega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.
2: Haleluya.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 kawan. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasan.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Era Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6644.
1: Pro 4, Suara Budaya.

Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia.

0: Dan baik pendengar, masih bersama Perumpat RRI Manado, Suara Budaya Kawan Nua, dan masih di Nyur Melambai sore, sore pukul 19.10 menit. Dan masih saya temani Anda untuk Senandung Wosami sampai pukul 20 nanti. Ya saudaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan yang satu ini.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja beras swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, dan pendengar, demikian sebuah lagu dari Nusa Utara ya. Dari Sinowice Bawale dengan lagunya Inang I Amang ya, sudah mengantarkan kita pukul 19.26 menit. Ya, kita ke informasi dari Nusa Utara, saudara dari Sangihe ya. Bupati Michael Tungari kukuhkan 30 paskibraka Sangihe ya, siap kibarkan merah putih pada HUT ke-81 Republik Indonesia. Sawar Budaya, 30 anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dikukuhkan oleh Bupati Michael Tungari pada hari Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Dan prosesi pengukuhan ini berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kepulauan Sangihe. Michael Tungari menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas seremonial saja, namun melainkan sebuah kehormatan. Ya, samudaya, sebanyak 30 anggota pasukan pengibaran bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dikukuhkan oleh Bupati Michael Tungari pada Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026. Proses pengukuhan yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kepulauan Sangihe menjadi penanda kesiapan 15 pasang putra-putri terbaik daerah untuk menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan dari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nanti Senin 17 Agustus 2026. Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Michael Tungari menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka bukan hanya sekedar menjalankan tugas seremonial, namun melainkan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Sampai pengukuhan ini adalah pernyataan tanggung jawab moral bahwa kalian telah mendapat kepercayaan menjadi bagian dari generasi muda yang membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentunya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dikatakan Tungari. Tungari juga menuturkan tugas mengibarkan sang merah putih ini memiliki makna yang sangat mendalam. Karena di balik bendera kebangsaan tersebut tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan para pahlawan, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia. Menurutnya, para anggota paskibraka ini harus mampu menjiwai nilai-nilai tersebut ketika bertugas di lapangan nanti. Baik, saudara, jangan kemana-mana, saya masih kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di sini, di RRI Pro 4 Manado.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, baik pendengar, demikian lagu Alfa Omega dengan Endo Bang Tabura ya, yang sekaligus sudah mengantarkan kita pukul 19:41 ya, sahabat Budaya. Baik, kita ke informasi lagi dari Sangihe ya, saudaya, ini mengenai tradisi yang ada di Sangihe, tradisi Bahari ya, orang Sangihe dan juga Talaut. Sekilas mengenal tradisi mereka, tradisi Bahari ya. Sahabat budaya, tradisi Bahari orang Sangihe dan Talaut itu sangat kuat ya sahabat budaya, karena dua kelompok etnis yang dominan mendiami Nusa Utara ini tidak dapat dipisahkan dari laut dan juga pantai. Sebagian besar sahabat budaya pemukiman mereka itu berada di sepanjang pesisir pantai, kecuali sejumlah kecil pemukiman di Pulau Sangihe besar nih ya, yaitu di Tanah Labo yang berada jauh dari pantai. Sahabat budaya Nusa Utara ini merupakan gugusan pulau yang terdiri atas 3 kabupaten kepulauan, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Sahabat budaya, terletak di utara Pulau Sulawesi, masuk di wilayah administrasi Sulawesi Utara, berbatasan dengan Mindanao, Filipina. Dan sekilas tentang tradisi dan budaya Bahari Sangihe dan Talaut, disarikan dari buku Jejak Kembara dalam catatan-catatan lepas ya, di cetakan pertama bulan Juli 2019. Sahabat budaya, buku tersebut ditulis oleh Alex John Ulain di EA ya, pensiunan dosen Universitas Samratulangi Manado. Alex John Ulain penulis buku Jejak Kembara dalam catatan-catatan lepas ya, dan buku ini sahabat budaya dijelaskan oleh Alex John Ulain, sang penulis, menulis orang Sangihe dan orang Talaut ini adalah penduduk awal yang mendiami gugusan Nusa Utara. Dan pemilihan ini tidak saja didasarkan pada alasan orang Sangihe mendiami gugusan pulau-pulau Sangihe dan orang Talaut mendiami gugusan pulau-pulau Talaut, tapi juga yaitu perbedaan bahasa ibu ya. Saudara, walaupun kedua bahasa tersebut itu masuk dalam kelompok bahasa-bahasa Filipina atau kelompok yang lebih besar lagi ialah kelompok bahasa-bahasa Austronesia, kedua bahasa ibu ini mereka lafalkan dalam beragam dialek ya, kurang lebih ada 10 dialek dalam bahasa Sangihe dan 6 dialek dalam bahasa Talaut. Sehubungan dengan tradisi Bahari, maka kedua bahasa ibu ini mengenal pula bahasa Pantang atau Sasahara. Orang Sangihe dan orang Talaut ketika berlayar itu pantang menyebut objek sesuai dengan sebutan, kecuali menggunakan kata ganti yang mencirikan objek itu. Misalnya untuk mengatakan ada api, mereka mengatakannya dengan sesuatu yang bersinar atau berasap. Nah, adapun pemukiman orang Sangihe dan orang Talaut itu biasanya di sepanjang pesisir, berada di teluk pantai dan teluk. Nah, ini untuk memudahkan mereka melabuhkan perahu dan sampan. Di Talaut misalnya, hubungan pemukiman yang satu dengan yang lain dianalogikan dengan rancang bangun perahu atau sampan. Ada kampung yang dianalogikan sebagai lunas perahu, ada pula yang menganalogikan itu sebagai rancang bangun sampan, memiliki cadik dan tempat duduk bagi pengayu ya. Gagasan seperti itu saudara berpengaruh terhadap perilaku tetua adatnya. Apabila ada pertemuan antara mereka, tetua adat dari kampung yang terkait dengan analogi ini, baik dalam tutur kata maupun perilakunya, senantiasa akan mendahulukan tetua adat dari kampung yang dipandang sebagai pengemudi, meskipun dari usianya lebih muda. Sahabat budaya, analogi rancang bangun perahu juga dapat ditemukan dalam rancang bangun rumah orang-orang Sangihe dan orang Talaut. Stiller dan Ibesort mencatat
antara lain balok yang letaknya sejajar dengan arah rumah diandaikan dan dinamakan sebagai cadik. Dan kedekatan dan keakraban dengan laut ini membuat mereka paham akan gejala alam laut. Sahabat budaya, pengetahuan mereka tentang gejala alam laut itu tidak hanya sebatas bagaimana memanfaatkan energi alam pada ombak dan gelombang, tapi juga pemetaan arus dan saat-saat mana arus mengalir dengan deras dan kapan reda. Kesemuanya ini dikaitkan, sahabat budaya, ya, dengan pengetahuan musim, posisi bulan, serta bintang-bintang di langit. Sahabat budaya, Steeler dan Abersolp mencatat pengetahuan lokal yang dalam bahasa daerah disebut batiang dalam berbagai ungkapan bahasa sastra, antara lain kunjungan burung elang, pertanda peralihan musim, dan memadankan kata batiang dengan tahun atau jaar dan masa atau langitits. Nah, saudara, jika komunitas lainnya mengenal empat mata angin secara umum, maka nelayan dan juga pelaut dari etnis Sangihe dan Talaut itu ada mengenal 17 mata angin. Selain itu, ada sebutan menandai ciri-ciri setiap mata angin, intensitasnya dan kekuatannya. Nah, istilah-istilah itu pun sering digunakan untuk beragam mendirikan perilaku orang. Dan pengetahuan tentang sabuk satwa juga bertalian dengan pepohonan yang digunakan sebagai bahan baku sampan dan juga perahu. Sahabat budaya, tukang perahu atau pembuat perahu yang masih memegang kuat tradisi moyangnya tidak sembarangan dalam memilih dan menebang sebatang pohon untuk dijadikan lunas perahu. Tidak hanya jenis kayunya yang diperhatikan, tapi juga apakah pohon itu tumbuh dan condong ke arah laut atau gunung. Singkat kata, dalam pandangan para tukang perahu, tidak setiap pohon berterima oleh lingkungan laut ketika pohon itu telah dirakit menjadi perahu atau sampan. Dan bagi mereka, rancang bangun sebuah sampan apalagi perahu itu belum merupakan jaminan, tapi faktor posisi pohon sewaktu masih di hutan, waktu penebangan dan keahlian si tukang merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah perahu atau sampan tersebut dapat digunakan dan tidak membawa malapetaka apabila melaut. Sahabat budaya, keahlian para tukang perahu ini diakui pula oleh Forest ketika ia berlabuh di Lirung dan memanfaatkan jasa mereka mereparasi perahunya. Keterampilan para tukang ini, ya sahabat budaya, keterampilan para tukang perahu ini diakui pula oleh Forest ketika berlabuh di Lirung dan memanfaatkan jasa mereka mereparasi perahunya. Dan keterampilan para tukang perahu ini tidak sekedar dalam membuat sampan bercadik, namun juga merakit berbagai jenis tipe seperti pelang, tumbihang, pangku, bininta, kora-kora, dorehe, pamo, niune, sikuti, skuice, hingga lambute, ya, tolatbut. Dan keterampilan membuat perahu bagi orang Sangihe dan orang Talaut ini tetap diwarisi sampai saat ini. Nah, sahabat budaya, demikianlah dulu rangkaian informasi mengenai tradisi bahari orang Sangihe dan Talaut, ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya pendengar Prompat yang sedang mendengarkan siaran kita malam sore hari ini. Baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, masih ada beberapa lagu lagi yang akan hadir, dan dengan demikian juga akan mengakhiri kebersamaan kita di acara Senandung Bolang Mengondoh Lontalo Sangihe dan Minahasa dalam Senandung Bohu Sami. Terima kasih atensinya,
Selamat malam dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: terlihat memiliki pesona yang menakjubkan, seperti Puncak Pusunge. Dari Puncak Pusunge, Anda akan disuguhkan pemandangan kota Tahuna dengan teluknya yang indah. Tak kalah menarik, ada Puncak Maramenggu, Gunung Sahandaruman, dan masih ada puncak gunung yang menarik lainnya. Sangihe merupakan daerah kepulauan dengan panorama bahari yang indah dan menarik. Anda bisa menikmati indahnya pantai dengan hamparan pasir putih di Pantai Panenwaren dan Pantai Embuhanga. Jika ingin diving dan snorkeling, bisa mengunjungi Pulau Dakupang dan mendaki. Bukan cuma itu, tapi masih banyak lagi pantai lain yang indah serta menawarkan pesona bawah laut yang cantik. Ada Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Pulau Mahengetang, serta spot-spot indah bawah laut lainnya. Bagi yang suka petualangan dan wisata alami air terjun, Anda bisa mengunjungi Air Terjun Surak Kakewa atau Air Terjun Padadima, Air Terjun Basau, dan masih banyak pemandangan air terjun lain di Sangihe. Sangihe adalah daerah di Sulawesi Utara, memiliki pemandangan yang indah, menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat Boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe.
2: Berapa lama Ibu membuat Boro ini?
3: Sudah sekitar 30 tahun saya membuat Boro ini.
2: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat Boro ini?
3: Sekitar 2 km dari TPA.
2: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
3: Ya, memang harus di hutan.
2: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
3: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
2: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
3: Sejak orang tua dulu.
2: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
3: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
2: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu?

0: direbus, airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air, lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
1: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruh untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
2: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurai, saya mengkapura bentala, pura tala lah yo, kesian. Malah biar mengonggok bentala tala, Ibu.
1: Adapun manfaat dari boro ini, telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
3: Kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
1: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
4: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
1: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
5: Pertama, itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
1: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi disini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mau papa ngadat, medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ari, Embo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekdarahungge, Mekatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata tuari,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hungkeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong oiyo, masili, tenggang rasa no. Unggel, tenggang, sili, tenggang rasa semua itu. Melekat sekali. Jadi, maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Indonesia menang.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

0: Setiap suku bangsa Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda, seperti halnya suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Utara. Dari 5 suku yang ada di daerah itu, ternyata setiap sub etnis memiliki budaya tersendiri, seperti halnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tarian tradisional Gunde sudah ratusan tahun ternyata masih dipertahankan di daerah 1000 pulau itu. Budayawan Sulawesi Utara Iver Dixon Tinungki mengatakan, tari Gunde di mata masyarakat suku Sangihe memiliki nilai filosofis yang tinggi karena berkaitan dengan penyembahan kepada Genggona Langi atau pencipta alam semesta, serta menggambarkan etika dan moral yang dijunjung masyarakat, khususnya perempuan dari suku Sangihe. Untuk itu, tari Gunde dinilai oleh masyarakat Sangihe sebagai tarian sakral karena melalui perpaduan gerak tari dan musik sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain sisi, menggambarkan ketulusan hati masyarakat menghormati seorang ibu atau perempuan. Melalui makna maupun filosofi tarian Gunde, pemerintah dan masyarakat Sangihe menjadikan tari ini sebagai tari adat untuk penyambutan para tamu maupun acara budaya lainnya.
1: Budaya orang Nusa Utara itu sangat menghormati perempuan, sehingga dari masa kerajaan kan wakil dari Tuhan itu selalu digambarkan sebagai ampuang. Ampuang itu kan seorang perempuan. Nah, ini ada hubungan mungkin dengan kajian konsep matriarchat, jadi kepemimpinan kaum perempuan. Ampuang-ampuang pemimpin spiritual dan pemimpin masyarakat masa lalu sebelum agama-agama masuk kan itu ampuang. Ampuang itu perempuan. Dia yang mewakili hubungan manusia dengan Tuhan, Genggona Langi. Tarian itu tidak semata melihat keperkasaan kaum perempuan, enggak. Dia lebih upaya meletakkan nilai-nilai hidup yang berasal dari nilai ibu. Jadi ibu sebagai yang melahirkan hidup. Di masa-masa kerajaan, ibu itu digambarkan sebagai sesuatu yang ramah, sesuatu yang welcome ya terhadap siapapun, sehingga setiap kali ada tamu, setiap ada upacara tradisi, maka tarian itu yang dipakai untuk menjemput tamu.
0: Penari pada umumnya berjumlah 12 orang wanita yang sudah dipilih oleh pimpinan tarian atau tokoh adat. Tari Gunde dalam bahasa masyarakat setempat artinya lambat atau pelan. Hal itu terlihat dari gerakan dan kelembutan tari dan irama musik yang mengiringi penari. Perpaduan gerakan tari dan irama musik tradisional itu menggambarkan kehidupan perempuan dari suku Sangihe. Pertunjukan tari Gunde terdiri 7 babak. Babak pertama diawali dengan masuk pentas dan penghormatan pada tamu atau undangan. Selanjutnya dilanjutkan tari Salaing Bawine sebagai tari yang menggambarkan sebuah keanggungan dan kehalusan budi pekerti wanita. Setelah itu dilanjutkan gerakan tari Salaing Saloha dan Salaing Baling serta Salaing Durahang. 3 atraksi tari Gunde itu menggambarkan ketangguhan, emansipasi, perjuangan, dan kebahagiaan wanita. Di saat perempuan dari suku Sangihe mempersembahkan setiap babak tarian, para pria mengiringi dengan musik tradisional Sasombo dan Tagonggong. Setiap irama musik harus disesuaikan dengan gerakan dari para penari. Kostum yang digunakan oleh para penari pada saat pertunjukan biasanya menggunakan busana adat yang disebut laku tepu. Di bagian rambut dihiasi mahkota kecil, selain aksesoris wanita lain seperti gelang dan lain-lain. Yang dipakai juga para penari adalah kain selampang dan sapu tangan. Anita Makawimbang, untuk ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, suku-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam,
1: perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya, dan kembali selamat malam untuk Anda sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Selamat malam juga Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming kami www.rri.co.id. Bersama saya Joyce untuk malam ini di acara Malam Baku Dapa. Tadi sudah diawali dengan dua lagu bagus ya, dari Obi Mesak dengan Bunyikan Suara Hati, kemudian Rati Purwasi, Jangan Tangan Yang Bicara. Oke, iyalah, soalnya yang bicara kan mulut, bukan tangan. Oke, baik sahabat budaya yang ingin bergabung, ingin request lagu, boleh sekali, silakan ditunggu SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya di 0853-424-1928. Acara Malam Baku Dapa sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung di acara ini untuk request lagu, untuk kirim salam, kembali kita menghadirkan beberapa lagu bagus, semoga bisa menemani suasana malam. Mungkin suasana malam yang terasa mencapekkan, apa sih, melelahkan ya. Biasanya tanggal 16 Agustus jelang 17-an banyak sekali kegiatan, apakah itu perlombaan, pertandingan ataupun kegiatan khas 17-an yang biasanya itu puncaknya di tanggal 16 ya, kemudian tanggal 17 tinggal memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kita akan peringati besok. Oke, baik, dan apapun kegiatan malam hari ini, mudah-mudahan terasa tetap menyenangkan bersama Perompat Suara Budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Fitri belum pulang-pulang.
1: Merdeka.
0: Merdeka, mau diri lebih pacara mau pilih ya di situ.
1: Bu Natalia, kalau misalnya Pris ajak untuk mengingat kembali tokoh pahlawan yang dikagumi di masa kecil, masih ingat tidak?
0: Oh, masih, saya ingat sekali yang Jenderal Sudirman.
1: Jenderal Sudirman, alasannya?
0: Iya, kayaknya dia pemimpin, kayaknya dulu dia pemimpin perang gerilya ya, kayaknya dulu.
1: Revolusi.
0: Iya, itu yang saya ingat itu.
1: Masih menyerah. Banyak-banyak kutipan-kutipan yang bagus dari Jenderal Sudirman tuh. Sudirman. Ya, keren. Oke deh, silakan mau lagu Indonesia atau mancanegara kali ini, Bu Natalia?
0: Lagu manca dulu ya.
1: Manca
0: tadi
1: dulu,
0: Bu. Indonesia. Manca.
1: Oh, dari tadi dengerin Indonesia terus ya.
0: Iya, makanya lagu manca dulu, Mbak Pri.
1: Iya. Kali ini Ibu Natalia ada dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Ada juga Elton John dan Kiki B dengan True Love, Knowing Me.
0: Yang pertama aja.
1: Boleh, untuk siapa langsung?
2: Yurlambai Malam, perompak budaya RRI Manado. Sebagai pembangun karakter bangsa, ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik, kembali selamat malam sahabat budaya yang terus menyatu di Perempat malam hari ini ya, dan masih menunggu ada yang ingin bergabung baking rame ini acara malam baku dapa. Oke, baik, selamat malam untuk yang coba gabung malam hari ini. Ada Ibu Lina di Warukapas tuh ini, Ibu Lina. Ya, selamat malam Sis Jo, selamat baku dapa lagi di udara malam. Minta lagu Samiara Siluri. Ya, Sakomiara Siluri. Mau kirim buat Ibu Joshua sekeluarga, semoga ada sehat Jo semua. Dan buat Sis Joyce Makasemo, wo selamat malam, mo shalom. Terima kasih, damai di hati Ibu Lina yang ada di Warukapas. Minta lagu Sako Miara Siluri, Miara Nusia, Leo Leosan. Koah.

Oke, baik, orang lanjut. Selamat malam untuk yang sudah bergabung juga. Ada Ibu Juche. Oh, umur panjang ini, Kang. Langsung berbalas pantun. Halo, selamat malam Ibu cantik, Ibu Juche. Malam Pak Kudapa. Ini deng Ibu Juche dari Perum, Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia judul Satukan Hati Kami Berdua yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat selalu, Kang. Ibu Lina dan Pak Gemini Men, ini ada kiriman lagu dari Ibu Juche. Selamat berdengar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Semoga terhibur buat Ibu penyiar cantik, Ibu Joyce. Thanks, ne. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. God bless you. God bless you too buat Ibu Juche yang ada di Perum, Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Terima kasih, katanya so baca akang tuh WA, deng, so mau putar tuh lagu. Oke, okay, dang, soalnya ini kok Ibu Juche lagu kesayangan katanya.

Oke, baik, dan yang lain yang mau suka bergabung di acara ini boleh silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp Sahabat Budaya, kirimkan ke 0853 424 00928, mau request lagu apa, buat siapa lagunya, jangan lupa tulis nama dan juga alamat Anda ya. Oke, baik, turun ke beberapa lagu berikut ini sekaligus memenuhi permintaan lagu dari Ibu Lina di Waru Kapas. Kemudian nanti ada Ibu Jusya di Perum Rizky Kolongan. Dan tentunya masih menunggu yang lain yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya, demikian tadi beberapa lagu sudah hadir untuk Anda ya. Semoga terhibur, spesial buat yang request lagu. Ada siapa tadi? Ibu Lina di Waru Kapas, ada juga Ibu Jusye yang ada di Perum Gria Rizki, Kolongan Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Dan masih menunggu Anda yang ingin bergabung, silakan 0853-424-1928, 23 menit sekarang dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Itu berarti masih ada kurang lebih setengah jam lagi ke depan kebersamaan kita di acara ini, jadi masih ada waktu ya. Yang ingin bergabung silakan. Sekali lagi ditunggu di 0853-424-1928. Silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lambai Malam, perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik dan sahabat budaya, berakhir sampai di sini untuk acara Torang Deng Torang edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Sebelum Torang tutup, kembali membacakan WhatsApp dan SMS yang masuk malam hari ini. Ya, selamat malam, shalom. Ini dengan Ibu Sekar di Singkil, Puncak Tambora. Minta lagu Opo Wananatas, kirim buat semua yang lagi satu hati di acara Malam Baku Dapa. Yang lagi satu hati di Pro 4, salam kemerdekaan dan sambutlah hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan sukacita iman dalam Tuhan. Buat Mbak Joyce, God bless you. Kalau mau request lalampa untuk esok, silakan karena Ibu Sekar lagi buat lalampa anak-anak sekolah yang berpesan. Oh begitu ya. Untuk bawa besok ke sekolah masing-masing, nanti Ibu Sekar antar. Oke, baik, sukses selalu ya buat Ibu Sekar. Semoga terhibur. Lagu yang dipilih malam hari ini, Opo Wananatas. Lanjut, ada Pak Rivo. Di mana sekarang Pak Rivo? Dia nak kasih tahu alamat, tapi mudah-mudahan tetap sehat selalu dan selamat menyongsong HUT RI ke-81 besok ya. Selamat malam Mbak Jo dengan Pak Rivo. Mau dengar lagu Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Salam for semua Jo yang satu hati di Pro 4. Semoga ada baik-baik kabar, sehat bahagia selalu. Makasih Mbak Jo, God bless you. Terima kasih kembali buat Pak Rivo. Salam buat semua di sana. Dan akhirnya tuntas sampai di sini, sahabat budaya, untuk acara Malam Baku Dapa. Nanti Torang Baku Dapa lagi besok malam di jam yang sama, frekuensi yang sama tentunya, hanya di Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Oke, baik, selamat malam semuanya, selamat menikmati istirahat malam hari ini sambil akan terus kami temani dengan lagu-lagu bagus nanti jelang di pukul 23 sampai jelang pukul 24 akan hadir lagu-lagu religi spesial untuk umat Kristiani dalam program terakhir kami akan hadir di pukul 23, Tetesan Embun Malam. Dan untuk saat ini ada beberapa lagu yang akan hadir sekaligus memenuhi permintaan sahabat budaya yang sudah bergabung di acara Malam Baku Dapa. Dan sekaligus sampai di sini acara ini, Torang tutup dengan lagu Opo Wananatas dan lagu yang direquest oleh Pak Rivo ya malam hari ini. Dan oke, selamat malam semuanya, selamat menikmati istirahat malam Anda. Sampai Baku Dapa lagi di lain kesempatan.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Pembukaan program siarannya hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Selalu di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio 01 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan. Selamat pagi untuk sahabat budaya Terompak Kudapa lagi di program awal untuk perjalanan New Normal Lambai Pagi edisi hari ini. Di sini 17 Agustus 2026 bersama saya Nikarina yang coba temani sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan acara-acara menarik yang akan hadir untuk melengkapi terompak kebersamaan di pagi hari ini. Akan dilan dengan hikmah pagi, lagu-lagu rohani pilihan dan tentunya nanti akan ada renungan singkat untuk sahabat budaya sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu akan hadir sulut pagi. Akan informasi seputar pengembangan energi terbarukan akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dilanjutkan dengan suara Kawanua, rangkaian informasi seputar kota Manado dan sekitarnya. Dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara untuk menemani pagi hari sahabat budaya dan menyemangati pagi sahabat budaya. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan apa kata mereka. Seperti biasa ada satu topik yang akan diangkat dan nanti sahabat budaya bisa berkontribusi untuk bergabung di layanan SMS dan juga WhatsApp serta di live TikTok Perempat Manado. Dan akan ditutup di pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya. Sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di pagi hari ini. Edisi awal pekan Senin 17 Agustus 2026. Dan torang segera masuk di Hikmah Pagi untuk sahabat budaya.
1: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua.

Dan sahabat budaya, hari ini kita bersyukur atas rahmat Tuhan sebagai bangsa. Kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, di mana angka ini menunjukkan kepada kita usia yang panjang, penuh berkat. Pada saat yang sama, angka ini juga mengajak kita untuk terus memperbaharui diri, sehingga dapat semakin bertumbuh sebagai warga negara yang baik melalui bacaan-bacaan kali ini. Kita diingatkan bahwa baik pemerintah maupun rakyat harus bersinergi bersama melalui berbagai kebijakan yang dilaksanakan. Di mana pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa dukungan rakyat. Sebaik apapun niat baik pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, tanpa dukungan rakyat tidak akan terrealisasi. Sahabat budaya, pemimpin bukan penguasa, dia mengambil bagian dari Tuhan sebagai sang penguasa di muka bumi. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi dan pada waktunya, ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabat. Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bukan hanya berkaitan dengan kekuasaan semata, tetapi terutama menghormati Tuhan sebagai pemberi kuasa. Menjadi seorang pemimpin bukan pertama-tama penguasa, tetapi gembala yang dapat mengayomi seluruh rakyatnya dan mensejahterakan rakyat. Seorang pemimpin harus hidup rendah hati, melayani sesama, luput dari kelaliman, kencokakan, dan juga kekerasan serta uang. Nah tentunya, sebagai warga negara, kita perlu terus-menerus memperbaharui diri. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 14. Hormat akan pemimpin ditopang oleh hormat kita akan Allah sang pemberi kuasa kepada manusia. Dalam kenyataan banyak oknum pemimpin yang tidak dapat dipercaya karena cacat kinerjanya. Rakyat sudah tidak percaya lagi, dan hari ini kita diingatkan bahwa tugas kita bukan untuk menyibukkan diri dengan cacat tidaknya kinerja pemimpin. Tugas kita adalah menunjukkan ketaatan, kepatuhan kita pada sistem pemerintahan yang sudah berlaku. Cacat celah kinerja personal tidak mengurangi nilai sistem pemerintahan. Kita sebagai rakyat bertumbuh sebagai warga negara yang baik, bukan hanya berdasarkan nilai moral seorang oknum pemimpin, tetapi nilai dari sistem itu sendiri. Kita mau taat dan patuh karena mau membangun tata hidup bersama yang lebih adil dan sejahtera. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 16-17, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Sahabat budaya, Yesus menegur murid-murid kaum Farisi dan kaum Herodian yang dengan pertanyaan licik menjebak. Pertanyaan itu berbunyi, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Matius 22 ayat 17 sampai dengan 18. Bagi Yesus, pertanyaan ini sudah tidak perlu lagi diajukan. Sebagai bagian dari warga negara, Yesus mengajar para muridnya taat kepada pemimpin. Sebagai muridnya, ia membimbing mereka taat kepada hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Mereka sudah tahu kebenarannya, tetapi masih mencari celah menjebak Yesus. Di dalam Matius 22 ayat 21 berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban ini menutup dan membungkam murid kaum Farisi dan Herodian. Setiap orang harus selalu menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan umat beriman. Hidup menjadi batu sandungan bila kita hanya menuntut hak, tetapi tidak pernah memberikan kewajiban. Untuk itu marilah kita hidup sebagai orang merdeka, bukan sebagai orang yang terbelenggu. Orang yang merdeka itu adalah orang yang terlibat secara penuh dalam hidup, baik gereja maupun masyarakat. Kita belum merdeka bila pola pikir masih tersekat oleh suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita belum merdeka bila masih membatasi dedikasi dengan suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Itu berarti kita masih terbelenggu oleh ego. Para pahlawan dapat memberi diri secara total bukan melihat siapa yang dia bela, tetapi mereka memahami apa arti sebagai orang yang merdeka. Orang-orang muda, jadilah orang yang merdeka.
Jangan biarkan dirimu disetir dan dikendalikan hanya oleh arus mentalitas zaman ini. Jadilah pelaku perubahan yang menawarkan pikiran-pikiran segar dan inspiratif untuk mengembangkan gereja dan masyarakat. Orang muda bukan mencari rasa nyaman, tetapi orang-orang yang berdedikasi tinggi dan penuh pengorbanan. Sahabat budaya mempunyai kemampuan membangun jaringan, bergerak secara cepat dan tepat. Di atas semua itu, hiduplah mengakar kuat dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya, iman dan keterlibatan di tengah masyarakat adalah keharusan. Iman itu membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala pikiran-pikiran jahat yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan hidup orang lain. Sahabat budaya, Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Yohanes 10 ayat 10.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat budaya terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sahabat budaya, seorang teman mengaku ingin menduduki jabatan tertinggi di tempat ia bekerja. Gaji besar dan memiliki kebebasan mengatur bawahan adalah alasan utamanya. Seperti yang dikatakannya, jujur, aku bosan bekerja dalam tekanan dan berpenghasilan pas-pasan. Sahabat budaya, merdeka identik dengan memiliki kebebasan dan kekuasaan. Memiliki kewenangan untuk berlaku sesuka hati, termasuk mengatur orang lain semau diri sendiri. Tidak heran jika pada akhirnya banyak orang berlomba mencari kuasa ataupun kekuasaan. Sahabat budaya, orang Kristiani beroleh anugerah kemerdekaan dari Tuhan, namun kemerdekaan ini adalah kemerdekaan dari dosa. Merdeka dari kekuasaan iblis, penghukuman hukum Taurat, murka Allah dan kengerian atas maut. Di mana kemerdekaan Kristiani bukan selubung untuk menutupi kejahatan, sebaliknya anugerah kemerdekaan diharapkan dapat membawa umat menuju cara hidup yang baik. Dengan perbuatan baik itulah umat Kristiani bersaksi sehingga dapat membungkam mereka yang gemar menebar fitnah tentang Allah. Di mana sahabat budaya, kemerdekaan yang merupakan hak istimewa dari Tuhan bukan jaminan untuk berlaku sewenang-wenang, bebas tanpa batasan, dan sikap yang demikian justru dapat merenggut kemerdekaan kita atas dosa. Mungkin sahabat budaya, kemerdekaan atas dosa memang tidak membebaskan kita dari penderitaan. Sebab mempertahankan kekudusan dan kasih yang menjadi ciri kemerdekaan Kristiani besar, kemungkinannya berseberangan dengan kenikmatan dunia. Namun mengingat penderitaan terbesar kita adalah maut akibat dosa, relakah kita menggadaikan kemerdekaan dari Tuhan demi kesenangan yang sementara? Ya, dan pasti sahabat budaya, jangan sampai keliru memaknai arti kemerdekaan itu sendiri. Supaya tentunya kita jangan terjatuh lagi dalam penjajahan dosa.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Selepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Aku kan lihat orang berperang terus tuh kayak nincang-nincang gitu kan, nincang orang, ngejar. Makanya enggak sadar tiba-tiba aku di rumah sakit jiwa.
2: Tawa getir yang keluar dari bibir Bernadette Elsa hari itu seolah mengisyaratkan bukan maunya berada di rumah sakit jiwa. Namun penyakit mental yang dideritanya sejak 5 tahun lalu membawa gadis asal Kopuk, Desa Pana, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini ke tempat itu berkali-kali.
1: Enak di rumah, kalau di rumah biarpun kita sinting bang, kalau ada obat. Biarpun kita sinting apapun tenang kita. Kalau di sana
2: stigma sebagai orang gila melekat ke diri gadis 23 tahun itu. Padahal dia berhak mendapatkan sebutan dan perlakuan yang lebih layak. Namun ejekan dan cemoohanlah yang justru dia dapatkan.
1: Oka, aku kemarin kena tabrak. Enggak luka nih.
2: Rundungan juga diterima kedua orang tuanya, Johan dan Pina, karena memiliki anak dengan gangguan jiwa.
3: Baru sadar Raden aku bilang. Dia juga yang ngejek dia. Dia yang baik, ibaratnya. Nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa kan. Nggak ganggu orang, Bang. Bisa dia cerita kemarin. Ngejebrak dia motor.
2: Sebagai ayah, Johan tak mau melawan stigma dan perundungan yang didapat keluarganya. Baginya, kesembuhan putrinya jauh lebih penting daripada menanggapi orang lain.
4: Berat kali itu, Pak, bebannya. Tapi kita nggak gitu nampak gitu, Pak. Bahkan orang melihat kita ini, kok anaknya seperti itu, kok bisa hebatnya itu.
2: Di tengah keterbatasan empati bagi Elsa dan orang tuanya, masih ada Marcelina yang menaruh kepedulian terhadap keluarga ini. Dialah yang menemani Elsa saat tidak dirawat di rumah sakit jiwa.
5: Kayak kami pun gitu juga barengan dia nih. Benar, Pak. Kayak anak sendiri, benar. Ya sayang, benar, Pak. Sering aku tidur dekat dia, lihat gaya dia nangis, ibaratnya sedih lah. Dari kalian pihak rumah sakit, oh, berjuang lah untuk ngobat dia.
2: Permintaan Marcelina itu mengantarkan kami ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Rumah sakit mendiagnosa Elsa mengidap skizofrenia paranoid, gangguan jiwa berat yang umumnya dipicu oleh trauma. Perawat yang menangani Elsa, Ari Pawitrasari, mengatakan skizofrenia paranoid bisa berlangsung sepanjang hidup. Namun dengan perawatan rutin dan pola asuh lingkungan sosial yang bersahabat, gejala penyakit ini dapat dikurangi.
6: Bernadette Elsa ini, kasus dia ini sebenarnya cukup menarik. Sangat menarik malahan, soalnya seperti ini. Dia ini, intensitas kumatnya kalau di ruangan ini sangat intens gitu. Sering kumat, dan kumatnya dia tuh khas memang. Dia nanti bisa tiba-tiba teriak, dia bilang ada yang mau memperkosa dia.
2: Tapi pada kasus Elsa, rumah sakit tak mendapatkan satu informasi pun tentang pemicu trauma Elsa.
6: Kalau misalnya kami bisa gali informasi dari keluarga, mungkin kita kan nggak tahu entah di belakangnya dia pernah mengalami kekerasan seksual atau apa.
2: Elsa bukanlah satu-satunya penyandang disabilitas mental di Kabupaten Sanggau. Catatan pemerintah kabupaten, ada 561 orang dengan gangguan jiwa yang kondisinya butuh dimanusiakan. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Bupati Sanggau Paulus Hadi mengungkapkan, pada beberapa penderita gangguan jiwa, mereka bahkan ada yang dipasung. Fakta itu mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau membangun shelter bagi orang dengan gangguan jiwa.
7: Dan di tahun ini kita membangun shelter supaya kita ada kontrol. Ya, kendala yang terjadi kadang-kadang, tapi sekarang udah agak kurang sih. Kalau dulu ada juga keluarga yang malu mengakui, bahkan ada dulu dipasung. Nah, ini yang mau kita cegah, nggak boleh lagi ada pemasungan. Nah, sepanjang warga segera melaporkan, kita langsung tindak lanjuti. Sudah ada beberapa contoh, ya mungkin karena ketidaktahuan, akhirnya mereka nggak mampu berpikir kemana membawanya, ya sempat dipasung 1-2 hari. Tapi syukur warga memberitahu kita dan kita langsung tindak lanjuti.
2: penyandang disabilitas mental sebagai manusia seringkali tidak termanusiakan.
8: Di mana kita nak kerasukan bau minyak parfum, lihat mobil.
2: Seperti Elsa, mereka dirundung, dilecehkan, dianggap sebagai aib dan lelucon yang pantas ditertawakan. Padahal, pemilik jiwa-jiwa hampa ini berhak atas perlakuan yang lebih manusiawi.
8: Keluar, diintip di jendela, tiba-tiba lihat mereka tuh bawa senapang sama itu. Dua orang bawa senapang di pintu, menembak aku.
0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

dan sahabat budaya, saat ini sudah 19 menit melintas dari jam 6 pagi ya, dan tentunya di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta ya, yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk upacara ya, melakukan upacara, ada yang di jam 7, ada yang di jam 8 ya, tapi segala persiapan sudah dilakukan tentu di beberapa tempat. Dan informasi dari Harian Tribun Manado, di mana persiapan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia mulai dilakukan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Utara. Lapangan disiram, perkantoran dihias, hingga pawai digelar. Di mana sahabat budaya, persiapan di lapangan Samratulangi Tondano, Kelurahan Wengkol, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa terus dilakukan. Meskipun lapangan sudah siap digunakan, kondisi rumput menjadi salah satu perhatian. Cuaca panas dan minimnya hujan membuat sebagian besar rumput di area tersebut terlihat mengering. Untuk menjaga kondisi lapangan, petugas pemadam kebakaran Minahasa rutin melakukan penyiraman. Langkah ini dilakukan agar rumput tetap hidup sekaligus mengurangi debu yang berpotensi muncul saat upacara berlangsung. Penyiraman dilakukan pada sore hari, dan waktu tersebut dipilih untuk menghindari dampak panas yang dapat membuat kondisi rumput semakin buruk. Di sisi lain, persiapan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan juga mulai terlihat. Panggung utama di lapangan telah dihiasi ornamen HUT RI, termasuk pemasangan bendera. Hiasan bernuansa merah putih juga telah terpasang di sejumlah titik di sekitar lapangan Samratulangi Tondano. Kondisi tersebut membuat suasana menjelang perayaan HUT RI ke-81 semakin terasa. Sementara di lapangan Sparta Tikala di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bersolek jelang HUT kemerdekaan RI ke-81. Lapangan tersebut bakal menjadi pusat dalam peringatan HUT kemerdekaan karena akan menjadi lokasi pengibaran dan penurunan sang merah putih pada Senin 17 Agustus 2026. Di mana panggung utama dihias kain merah putih, begitupun dengan tenda yang dipasang di kiri kanannya. Umbul-umbul warna merah putih terpasang di sekeliling lapangan tersebut. Dan yang pasti sahabat budaya, tembok keliling lapangan dicat merah putih, rumput lapangan ditrapikan, dan terlihat sejumlah anggota paskibraka tengah melihat-lihat keadaan rumput. Di pintu masuk lapangan terlihat para pekerja tengah mengepel trotoar, dan suasana semarak juga terlihat di kantor wali kota Manado yang berhadapan dengan lapangan Tikala. Aneka hiasan merah putih terpasang di pagar serta tembok kantor tersebut.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Iya, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Kita tinggalkan yang sudah hadir, Indonesia Jaya mengantar kita di menit yang ke-34 dari jam 6 pagi. Dan Henny masih terus menemani sahabat budaya tentunya dengan lagu-lagu nasional dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Beberapa informasi akan melengkapi terompet kebersamaan, diantaranya yang dikutip dari Antara Sulut. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan TMB Kalibata, Jakarta Selatan pada minggu malam menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Presiden Prabowo tiba di TMP Kalibata dengan menggunakan mobil dinas kepresidenan Maung Garuda pada pukul 23.39 waktu Indonesia Barat dan disambut pasukan drum band. Tentunya sahabat budaya didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Zyafri Syamsuddin, dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN AM Hendro Priyono, Presiden berjalan menuju area Monumen Pahlawan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan prosesi peletakan karangan bunga oleh Kepala Negara di bawah patung burung Garuda. Presiden memimpin momen mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan Indonesia. Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo ketika memimpin prosesi tersebut, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk memerdekakan dan kehormatan bangsa Indonesia, mengheningkan cipta. Setelah mengheningkan cipta, acara diteruskan dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Upacara. Upacara pun selesai dan Presiden meninggalkan tempat upacara pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum beranjak, Presiden terlebih dulu menyalami jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir dalam upacara tersebut. Upacara itu merupakan salah satu agenda rutin kenegaraan yang digelar setiap tahun menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Id Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksa Hanaya, ku ingin.

14 Agustusan ya, artinya di instansi-instansi pemerintah ataupun swasta sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara bendera. Sebagai persiapan sudah dilakukan, pasti mudah-mudahan sahabat budaya bisa mengikutinya dengan hikmat tentunya. Kita lanjut lagi dengan beragam informasi tentunya di pagi hari ini untuk Nyur Melambai Pagi, di mana dari harian Tribun Manado, seorang wanita berpakaian kebasaran disapa Presiden RI Prabowo Subianto ketika membawakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Jakarta pada Jumat kemarin, di mana dialah Thelma Humena. Thelma adalah penerima program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program yang juga dikenal sebagai bedah rumah ini adalah bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tersebut tidak layak menjadi hunian yang aman dan sehat. Sapaan Prabowo itu viral di Manado. Para anggota DPRD Manado beserta undangan yang menonton sidang itu via streaming di ruang rapat paripurna kantor DPRD Manado sontak bertepuk tangan ketika wajah Prabowo dan Thelma muncul di layar. Selain menghadiri pidato kenegaraan, Thelma ternyata terinformasi bakal hadir pada upacara kenegaraan memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 di Jakarta. Dan seperti yang dia katakan, dia direncanakan balik Manado pada 18 Agustus 2026. Dirinya bercerita sebelum berangkat ke Jakarta, rumah mereka didatangi oleh Setnek. Dan Faisal mengaku bangga dan senang sang istri dapat menghadiri kegiatan kenegaraan jelang HUT kemerdekaan RI ke-81.

0: Faisal mengaku tahu sang istri disapa presiden hanya melalui WA kelurahan. Ia tidak menyaksikan langsung peristiwa besar bagi keluarganya tersebut. Dan keluarga Faisal dan Telma memang kategori tidak mampu. Telma sehari-hari hanya ngojek, sedangkan Faisal hanya menjual bensin. Bagian depan rumah sudah jadi dan gayanya minimalis dengan sebuah pintu, tiga jendela dengan dinding berwarna kuning. Bagian dalam tengah dikerjakan dan tampak dinding yang sudah berdiri, namun belum diplester. Beberapa lembar kayu tergeletak di lantai, ada dua kamar, sebuah tangga, dan seorang pekerja tampak di kamar kedua. Ia juga menuturkan sebelumnya rumah itu tidak seperti ini. Sebelumnya rumah ini hanya triplex dengan tiangnya yang sudah lapuk dimakan rayap dan lantainya juga tanah. Dan keluarga senantiasa dilanda ketakutan bahwa rumah itu suatu saat akan roboh. Ketakutan memuncak saat hujan disertai tiupan angin kencang. Di mana rumah itu dijaga, rumah itu juga mendatangkan rasa minder bagi anak-anaknya. Pergaulan mereka pun terganggu. Faisal dan istrinya banting tulang demi beroleh uang untuk memperbaiki rumah tersebut. Sembari itu mereka berdoa dan ia menuturkan kondisi rumah kali ini bak langit dan bumi dengan rumah lama mereka. Mereka kini tak perlu khawatir lagi dan terkait keberangkatan sang istri ke Jakarta. Ia mengaku sebelumnya beberapa kali didatangi oleh Setnek. Mereka bercakap-cakap dengan keluarga dan setelah itu mengambil foto. Ia mengaku senang dan bangga rumahnya dapat diperbaiki dan sang istri bisa ke Jakarta dan disapa oleh sang presiden. Dirinya berharap ada lebih banyak lagi warga miskin yang bisa direhab rumahnya. Kepala Lingkungan 2 Malendeng, Fenan Repi juga menuturkan pihaknya mengajukan keluarga Telma setelah ada permintaan dari kementerian. Dalam proses selanjutnya keluarga Telma terpilih karena memenuhi syarat. Menurutnya keluarga Telma memang layak menerima bantuan tersebut.
1: Ladies and gentlemen, this is

0: Rompat, suara budaya Kawanua. Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, suara budaya Kawanua.
1: Indonesia, kami lahir untuk

Ya, dan sahabat budaya, Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP menghadiri kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di wilayah Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara pada Sabtu kemarin, kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan dengan melibatkan seluruh prajurit Kodam 13 Merdeka beserta keluarga yang berada di wilayah Manado. Perlombaan tidak hanya menjadi sarana hiburan dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, kekompakan, serta kebersamaan keluarga besar Kodam 13 Merdeka. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo SIP, Irdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Isi Suharto, Kapok Sahli Pangdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Subtono Siwardudi, para asisten Kabalakdam 13 Merdeka, Ibu Ketua Persit Nyonya Leli Mirsa Agus, beserta pengurus serta prajurit dan keluarga besar Kodam 13 Merdeka. Sahabat budaya, beragam perlombaan digelar untuk berbagai kelompok usia. Untuk kategori putra, perlombaan yang dipertandingkan antara lain tarik tambang dan kepiting air. Sementara kategori putri meliputi estafet bola pimpong dari kepala bakiak serta memasukkan paku ke dalam botol. Kemeriahan juga semakin terasa pada perlombaan untuk anak-anak, peserta tingkat TK dan SD mengikuti lomba makan kerupuk serta estafet bendera. Sementara peserta tingkat SMP dan SMA mengikuti lomba balap karung menggunakan helm dan lari kelereng. Selain perlombaan ketangkasan dan permainan tradisional, turut digelar lomba menyanyi yang diperuntukkan bagi peserta tingkat TK, SD serta SMP SMA dengan kriteria lagu yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan keluarga besar Kodam 13 Merdeka. Di mana seperti yang dikatakan, peringatan kemerdekaan bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, tapi juga untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Melalui kegiatan seperti ini, mereka ingin membangun suasana kekeluargaan yang semakin erat antara prajurit dan keluarga. Menurutnya, semangat kompetisi dalam perlombaan hendaknya tetap dilandasi sportivitas dan kegembiraan. Kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana seluruh peserta dapat menikmati suasana peringatan kemerdekaan serta mempererat hubungan kekeluargaan. Kegiatan berlangsung penuh antusiasme, sorak-sorai dan dukungan dari para peserta maupun keluarga yang hadir, turut menciptakan suasana semarak sekaligus mencerminkan kuatnya kebersamaan keluarga besar Kodam 13 Merdeka dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat kemerdekaan semakin tumbuh di lingkungan keluarga besar Kodam 13 Merdeka sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 88,6 FM. 11,88 AM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Ponco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.